0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, untuk video tular kita yang ketiga ni mengenai anak gajah yang tantrum tengah jalan. Tapi bila saya baca dekat ni kawan saya ni, dekat Google ni, dia kata anak gajah ni memang mempunyai sifat yang manja. Dan suka berdekatan dengan ibu dan kawanan dia lah. Mungkin sebab ibu dia dah jalan ke depan, itu yang dia merajuk tu. Berguling-guling dia atas jalan tu.
2: Okey, saya pernah tengok satu video lah. Mungkin dekat Thailand lah kot kan. Dia boleh main kejar-kejar dengan dia punya penjaganya tu. Bila dia kejar-kejar, dia hempap dia penjaga dia tu.
1: Sebab dia memang sifat dia manja, aktif dan suka bermain.
2: Okay. Bila dah besar, kalau aktif macam tu lagi bahaya kan.
1: Bahaya kalau dia menyondol tu. Okey, ni komen daripada Madi. Dia kata mesti anak nombor 2 ni. Sebab tu kuat mengagam.
2: Bila kuat mengagam je, mesti kaitan dengan nombor 2 kan. Nombor 2 lepas tu bongsu macam perempuan pula. Okey, daripada Mastika. Macam ini rupanya rupa aku kalau tengah tantrum. Macam nampak diri sendiri.
1: Okey kak, saya dah tahu dah kak merajuk macam mana eh. Okey, ni Zerahan dia komen nak minta dukung lah tu. Lenguh kaki.
2: Nanti kalau saya jumpa saya dukung lah ya. Takut siapa yang dukung siapa tu. Ada juga Yumi. Yumi kata the real gajah duduk. Udah jadi kain.
1: Tapi betul lah cara dia duduk tu sama macam kalau dekat kain pelekat tu. Chop dia memang macam gitu.
2: Okey.
1: Ini komen daripada Maverick. Dia kata ini Gen Z ke Gen Alpha?
2: Saya rasa Gen Z.
1: Dia Gen K lah.
2: Gen K.
1: Kulin.
2: Tapi tak sebut eh. Tapi memang sebiji perangai lah.
1: Sebiji macam inilah kalau dia mengajuk.
2: Kalau mengajuk, terguling-guling dah berhenti ni. Aduh, puas nak mujuknya. Daripada Tok Wan, Junior katanya puncanya dia lintas jalan dulu. Tapi abangnya pula pergi potong dia. Tu yang dia mengajuk tu. Selagi tak didukung, selagi itulah duduk kat situ.
1: Dia tak boleh lebih lah tu.
2: Tak boleh lebih lah.
1: Tak boleh abang depan daripada dia.
2: Tapi selalunya jadi macam ni sebab tak dapat apa yang diinginkan. Mungkin sebelum dia datang tu dia nampak ni kasut rollerblade ke. Lepas tu maknya tak nak belikan. Mengajuk lah dia.
1: Tak main rollerblade.
2: Saya pernah tengok tu. Dekat sarkis-sarkis tu kan. Okay. Selesai untuk video tular kita pada hari ni. Kita dah bincangkan. Kalau anda nak tengok kembali, boleh ke Facebook kami Kelafib AD Baru KL. Sebab sini kita ada vibe positif. Kita nak berhibur terus dengan sebuah lagu yang dipetik daripada filem Dulhan Hom Lee Jaingi. Lakonan Salman Khan dan juga Karisma Kapoor. Tajuk lagunya Piar Dilo Ka Melehai.
1: Ya, Piar
2: Hei. Piar Hei. Lepas tak pergi KL.
1: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Baik, sebab 8.15 minit pagi, ini adalah rentak pagi KL. Akhil FM, ini baru KL. Macam biasa untuk waktu ini, kami nak berkongsi vibe positif.
1: Baik, hari ini menerusi vibe positif. Hari baru, harapan baru. Dan setiap pagi ialah peluang untuk kita bermula semula. Pernah tak kita bangun pada satu pagi, kita rasa macam semuanya masih lagi sama. Masalah semalam masih lagi ada dan hati ini masih lagi berat. Dan kita tertanya-tanya macam mana nak mulakan hari ini.
0: Tapi sebenarnya, setiap hari yang baru membawa satu perkara yang sangat berharga, peluang untuk kita cuba lagi dan betulkan apa yang silap dan buat sesuatu yang lebih baik daripada semalam.
1: Baik, kita tak boleh nak ubah apa yang dah berlaku, tapi kita masih boleh pilih bagaimana kita mahu melangkah selepas itu. Dan jangan biarkan kesilapan semalam menjadi alasan untuk kita berhenti untuk hari ini.
0: Kadang-kadang harapan bukan datang dengan bentuk sesuatu yang besar. Mungkin sekadar bangun pagi dengan hati yang lebih tenang, senyum kepada orang sekeliling, ataupun berani buat satu perkara yang selama ini kita tangguhkan.
1: Dan kalau semalam kita kecewa, hari ini kita belajar. Kalau semalam kita gagal, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam kita rasa hilang arah, hari ini kita beri diri sendiri peluang untuk mencari jalan.
0: Yang penting, tak perlu bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Setiap orang ada masa dan cerita masing-masing. Yang penting, kita terus bergerak walaupun perlahan.
1: Jadi pagi ni, jangan terlalu fikir tentang apa yang belum kita capai. Hargai apa yang masih ada, syukur peluang yang masih diberikan, dan percaya bahawa satu langkah kecil hari ini boleh membawa perubahan besar satu hari nanti.
0: Hari baru tak menjanjikan semuanya akan mudah, tetapi hari baru memberikan kita ruang untuk mencuba sekali lagi.
1: Kalau semalam bukan hari yang kita harapkan, tak mengapa.
0: Sebab hari ini masih milik kita. Hari baru, harapan baru dan peluang baru untuk kita menjadi versi diri yang lebih baik.
1: Baik, hari baru, harapan baru, mulakan satu langkah yang kecil.
0: Jadi mulakan langkah kecil anda. Jangan duduk relax saja kat ofis tu. Badan pun dah makin lesu. Buatlah exercise ringan-ringan pun okey.
1: Bangun sekejap, tarik nafas, pergi breakfast dulu lah.
0: Breakfast udah tiba-tiba dah pukul 2 petang. Janganlah lama sangat breakfast. Kerja tetap kerja. Okey, sebelah sini kita ada Belajar Apa Hari. Ini lagu bersebab Irfan Haris, Honey, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Belajar apa hari ini?
1: Baik, 8:28 minit pagi yang dah sampai pejabatnya selamat bekerja, yang sedang dalam perjalanan masih lagi tersekat dalam kesesakan lalu lintas, bersabarlah, insyaAllah lagu-lagu di Kelas FM ini akan terus menghiburkan anda.
2: Baik, hari ini untuk belajar apa hari ini, kita nak belajar mengenai haiwan. Haiwan ni sejenis burung yang bernama burung cenok kera.
1: Hari ini nak belajar tentang tenok ke kera?
2: Bukan, cenok.
1: Oh, cenok.
2: Burung cenok kera ni dia salah satu daripada haiwan yang boleh anda dapati di India dan Malaysia, dan nama sainsnya ialah Phenophania stratis. Phenophania stratis.
1: Ataupun sinonimnya Robodotis tristis. Okey, dan burung cenok kera ini sejenis burung yang boleh kita jumpa di kawasan hutan dan juga belukar. Badannya berwarna coklat kemerah-merahan, kepala kelabu dan ekor panjang.
2: Bila nampak dia duduk kat atas ranting tu, memang mudah nak perasan sebab ekor dia panjang. Melebihi tu badan dia. Dan burung ni, dia suka makan buah-buahan hutan dan serangga. Antaranya belalang, ulat, serangga kecil pun dia makan juga. Dan biasanya dia mencari makanan di celah-celah pokok dan daun.
1: Burung cenok kera ni hidup dalam hutan tipis dan belukar kering. Dan bab membiak pula, burung ini bertelur macam kebanyakan burung lain. Telurnya bercengkerang keras dan anak-anaknya akan dijaga sampai boleh berdikari. Telur ada cengkerang. Okey, dahsyat.
2: Dia itulah. Dan burung cenok kera ni antara burung hutan yang menarik lah. Kalau kita terserempak bila kita masuk hutan tu, elok tengok dari jauh dia dan jangan kacau habitat dia.
1: Jangan kacau lah. Ya, bila habitatnya dikacau, takut burung ni pupus. Macam hari-hari saya masuk hutan, saya nampak burung merak.
2: Burung merak dalam hutan.
1: Saya nampak burung merak, saya dapat tengok sekali lagi, tiba-tiba burung tu hilang. Saya risau lah.
2: Itu bukan burung tu.
1: Bukan burung lah kan.
2: Saya takut puteri bunian.
1: Kalau puteri bunian, nak juga saya kejar.
2: Tapi semalam saya, hari itulah, hari Selasa, saya pergi Paya Indah Wetland. Ada burung merak. Dan abang yang jabatan pelitian tu cakap, bila dia burung jantan ni, burung merak jantan ni, bila masa mengawan dia, dia akan luruhkan bulu dia.
1: Luruhkan bulu dia?
2: Bulu dia yang ekor dia banyak-banyak cantik tu. Kalau awak tengok, dia burung merak dah tak ada bulu belakang tu, maknanya dia dah lepas musim mengawan.
1: Lepas musim mengawan lah. Sebelum mengawan, dia akan tebarkan dia punya tu cantik tu lah. Untuk memikat.
2: Dia gugur kan.
1: Tapi yang pastinya, yang cantik tu adalah burung jantan kan?
2: Jantan.
1: Yang kurang-kurang sikit tu burung betina. Nampak? Okey, selepas ini ada info sukan untuk anda. Ini lagu daripada Wally Band, tajuk lagunya Yang Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Baik, 8.39 minit pagi untuk waktu ini kami nak berkongsi sedikit info sukan untuk anda.
2: Kita mulakan dengan sukan Aisyah Aichi Nagoya di mana sepak takraw Malaysia berjaya menamatkan penantian 36 tahun untuk emas acara regu berpasukan selepas menewaskan Thailand 2-0. Namun dalam acara regu, Malaysia tewas kepada Thailand 0-2 dengan meraih perak.
1: Okey, dan pastinya sasaran emas Malaysia di Sukan Asia sudah dicapai. Kontinjen negara melengkapkan sasaran 6 emas antaranya menerusi squash Eng Yao Yo dan S. Siva Sanggari yang mempertahankan kejuaraan persorangan.
2: Dan untuk karate pula, Adela Faye Robert menyumbangkan emas pertama Malaysia di temasya ini dalam acara kumit wanita bawah 55 kilogram.
1: Okay, apapun, Sukan Asia masih lagi berlangsung sampai 4 Oktober ini. Jadi masih ada peluang untuk pertambahan pingat bagi Malaysia lah ya.
2: Yeah. Okey, ini di Litor di Langkawi 2026 peringkat kelima berlangsung hari ini 1 Oktober dengan laluan dari Perak menuju ke Pahang dan beberapa jalan akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada perlumbaan. Okay.
1: Ini salah satu perlawanan yang penting juga akan berlangsung malam ini. Malam ini 8.30 minit malam, Harimau Malaya akan turun dalam masa terakhir kumpulan A berdepan Singapura. Malaysia kini mendahului kumpulan dengan empat mata selepas menang ke atas Bangladesh 3-0 dan juga seri

0: 80.
1: Kalau mengkoma sebut je
0: 8.20.
1: 8.20. Nanti esok tunggu-tunggu pula.
0: 8.40. Ya okay, Allah, okay. Lewat 20 minit.
1: Baik-baik, ini lagu persembahan dan cerpen dan juga Chubby dengan tajuk lagunya Patah Hati. Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

0: ada yang katanya pagi-pagi ni nak mencari barang tak jumpa. Rupanya lupa pakai kantar.
1: Lupa pakai kantar. Pakai kantar cermata tu tebal sikit.
0: Yelah. Ada juga yang mencari-cari mana cermata teman ni. Rupanya kat dahi.
1: Tapi kalau saya kat rumah, saya ni macam detektif Conan.
0: Kenapa?
1: Bila orang dalam rumah saya tu, kalau hilang barang semua tanya kat saya. Sebab saya memang, saya ada kelebihan untuk menengok barang-barang yang hilang.
0: Yelah, kelebihan ni ada dekat mak saya. Mak saya kalau saya hilang barang, tanya je dia. InsyaAllah akan jumpa je.
1: Tapi ayat mak tu kan, kalau aku sampai, hang siap.
0: Udah mencari pakai hidung, memang tak jumpa. Kalau aku jumpa, siap kau. Itulah ayat mak kita dulu ya. Rindulah mak saya.
1: Baliklah kampung.
0: Itulah, ingat ujian begini, balik kejap lah.
1: Okey, mengambil pukul 9 pagi nanti. Dengarkan dulu utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu akan kembali bersama saya dan IP untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
0: Kita ada game, kita ada benda macam-macam lah. Jadi untuk waktu ni, untuk orang yang sedang merindukan seseorang, ini lagu tu ada, lagu bersebar ada Type X dengan tajuk lagunya Salam Rindu.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: KL.
1: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, di Lebuh Raya KL Seremban, jangkaan kelewatan selama 20 minit dari Sri Petaling ke pusat bandar Kuala Lumpur akibat kenderaan rosak yang menghalang lorong kanan selepas susur keluar Jalan Kuchai. Dan di ini di Lebuh Raya Best Raya Trafik Pelahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, PPR Permai di ke persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke pusat bandar dan persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana. Dan di Lebuh Raya Kesas, trafik turut perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan ke susur ke Subang, dan juga dari arah barat dari Awan Besar ke Kinrara.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana terus memilih frekuensi ini 97.2 sebagai halwa telinga anda. Ada yang katanya mendengarkan KLFM menerusi RTM Klik juga di Ipoh, tengah-tengah makan nasi tomate tu.
0: Tapi ada Kak Noor Rizal ni dari Alok Star.
1: Dari Alok Star Kedah.
0: Katanya hari ni makan nasi goreng dengan kuih koci.
1: Kuih koci. Lepas tu ada orang perlis juga nama Farah ni makan ni gulai ikan termenung.
0: Oi, pagi-pagi dah macam lauk makan tengah hari lah.
1: Orang utara ni biasa. Mereka ni kalau nak pergi turun bedang, kena makan dulu makanan-makanan yang berat-berat sikit lah.
0: Tapi kalau gulai ikan termenung tu maknanya kari lah kan?
1: Kari lah. Mereka kat utara panggil kari ni gulai.
0: Oh, gulai. Tapi saya pernah pergi Perlis dekat rumah Farah Senik ni.
1: Oh, iya
0: ke? Masa tu ada silang budaya dekat RTM Perlis. Kita sempat lah pergi jumpa adik Farah Senik ni. Sebab dia memang selalu dengar KLFM dan selalu masuk live kita.
1: Okay. Untuk lah ya, Farah Senik jumpa Andiana. Ramai nak jumpa Andiana ni.
0: Kau ni.
1: Okay, selepas ni kita ada Game On. Kita ada lagu terbalik. Ini lagu bersebadah Box A Million Story dengan tajuk lagu Ya Puteri Impian.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: ke lagu terbalik. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, untuk game on hari ini, teka lagu terbalik. Epi yang kena teka hari ini.
2: Oh, saya kena teka?
1: Ya. Yeah.
2: Oh, lagu ni susah tak?
1: Senang je.
2: Zaman-zaman Gen Z ke zaman-zaman kita-kita ni?
1: Zaman kita-kita lah. Zaman Gen Z tak boleh lah.
2: Tak boleh lah.
1: Tak ada wakil Gen Z kat sini.
2: Wakil Gen Z ke mana lagi ni ya? Okey, dan jom kita nak dengarkan soalan lagu terbalik yang pertama. Oh, susah ni. Susah ni macam lagu alam-alam sikit eh.
1: Alam-alam kesepian.
2: Oh, macam Datuk Zainal pun ada. Macam Rafish pun ada.
1: Okay. Rafish pun ada.
2: Lagi sekali. Saya rasa Rafish ni.
1: Rafish. Tegalah.
2: Okay. Rafish.
1: Last.
2: Okay, last sekali lah. Last. Susah. Ini susah. Saya tak dapat nak teka langsung ni. Jarang saya tak dapat nak teka. Saya teka je lah .
1: Okay, teka.
2: Jawapannya adalah Dato' Zainal Abidin. Tajuk lagunya Hijau.
1: Jauh benar
2: ya?
1: Pet, salah.
2: Okay, jomlah kita dengar lah jawapannya. Susah benar lah lagunya. Teman pening, mikir organnya.
1: Oh babe.
2: Oh, lagu KRU ?
1: KRU
2: tajuk lagunya babe. Oh, sebab saya tak ada babe lagi.
1: Aduh. Tak ada babe.
2: Susah sikit nak mikir agaknya.
1: Sekejap lagi saya nak denda awak.
2: Okay.
1: Mengenai babe juga.
2: Oh, boleh babe juga.
1: Babe.
2: Oh, ramai yang minta saya menyanyi spontan dalam ni.
1: Betul, saya akan suruh AP nyanyi spontan kejap lagi denda mengenai babe.
2: Oh, mengenai babe.
1: Ya.
2: Yeah. Saya nak cari babe saya kejap lah. Baik, kita berbual dulu dengan lagu ini bersama ada Haziq Rosbi Nur Leila. Retak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih juga kepada pilot-pilot darat yang berdegarkan Kelafir waktu ni, antaranya Pesot yang memandu lori kabinet.
2: Kabinet. Ada juga ni Abang Don Ryan kita ni pun pilot darat juga. Abang lori Tenonet.
1: Ya, okey. Dan untuk waktu ni, kalau tadi lagu

0: Dia apa saya yang ni?
1: Hari ni macam saya bagi tahu tadi, AP kena nyanyi spontan dan tema dia pun babe.
0: Oh, babe juga?
1: Walaupun awak tak ada babe, okay, awak kena juga denda nyanyi lagu babe.
0: Oh, walaupun saya tak ada babe, kalau dengan kawan saya, jom kita makan babe. Boleh juga.
1: Ada bebe?
0: Oh, bebe juga.
1: Bebe.
0: Okay, jom kita karaoke. Tapi saya ubah lirik je kepada babe, lagu Sonata Musim Salju, boleh?
1: Boleh.
0: Okay, jom kita. Sedih sangat lagu ni. Kepada anda, yes, teman madu, pakai baju tebal-tebal. Lagi ni sejuk, ya. Hati-hati memandu. Dengarkan lagu Babe.

0: suka. Okey, oh, boleh. Ya?
1: Menusuk. Depan ni saya rasa babe-babe dekat luar sana ni akan cari AP Syafiq.
0: Boleh DM lah.
1: Boleh DM lah. Mula-mula DM dekat KL FM dulu.
0: Okay.
1: Nanti kita akan
0: buat tapisan.
1: Kita akan buat laluan dia.
0: Okey, selesai untuk dedah pada hari ini. Diharapkan tibur lah. Okey, jom kita nak berkaraoke dengan lagu ini. Bersama Dato' Awi membenangkan kita dah masuk bulan Oktober. Yeah. Jadi ini dia Tragedi Oktober. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, siapa 9.53 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu yang boleh dikatakan merancakkan lagi pagi ini bersamaan Ella Puteri Kota.
2: Okey, ini kita nak kongsikan juga ini. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Pusat Sains Negara dengan kerjasama Planetarium Negara akan membawakan mini karnival Torakai Sains Pecutan pada 3 dan 4 Oktober 2026, 9 pagi hingga 5 petang di Planetarium Negara Kuala Lumpur. Jadi anda boleh hadirlah, pelbagai pameran dan aktiviti menarik menanti anda. Orang ramai semua dijemput hadir.
1: Okey, dah pastinya masuk adalah percuma. Dan selepas ini kalau nak minta lagu boleh saja menerusi Hi Hi KL. Anda akan bersama-sama dengan Ashila Ashura 10 pagi sampailah ke pukul 1 tengah hari.
2: Ya, minta lagu, nak bagi ucapan semua pun boleh. Dan insyaAllah esok saya dan Epi akan kembali semula untuk rentak pagi KL.
1: Kami tinggalkan anda dengan lagu rakaman tahun 1991 bersama-sama Exist, Langkah Seringan. Assalamualaikum, bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

Hey Macha. Okey, lagu daripada Zubir Han baru saja menghiburkan anda. Yen Nada Macan menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda hingga pukul 1:30 hari nanti menerusi Hai Hai KL untuk hari ini, hari Khamis. Kita dah masuk ke bulan baharu, bulan Oktober, 1 hari bulan 10 2026. Okey, lagu tadi Yen Nada Macha, kan kita selalu dengar kata ataupun panggil Hey Macha. Macha tu dia lebih mesra dengan panggilan untuk kawan baik kita ataupun untuk bro. Okey, hey bro, ataupun hey Macha. Okey, cuma dalam lirik lagu daripada Zubir Han ini, dia menceritakan tentang keagraban seorang sahabat ataupun kawan. Secara ringkasnya dalam lagu ini, dia membawa maksud, kalau anda dengar berulang kali, Zubir Han ada menyebut Macha-macha ni Eno dan Macha, kawan-kawan, kamu adalah kawanku. Okey, Ne'ella mananum yaru dan Macha. Okey, tanpa kamu siapalah aku kawan. Lepapana o rupa usoluda, beritahu satu tempat untuk kita bersantai lepak. Napukaga senjapatu keluda. Dengarkanlah lagu yang dicipta khas untuk persahabatan kita. Alhamdulillah, untuk anda yang mempunyai rakan, sahabat, kenalan yang sentiasa bersama dengan kita, susah senang, kita hargailah rakan-rakan kita, hargailah kawan-kawan kita, raikan persahabatan kita. InsyaAllah kita akan terus bersahabat sehingga selamanya. Kejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Insomniacs dan juga ini dia Little Mix untuk anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

hiburkan anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL 10:27 minit pagi untuk waktu ini. Selamat pagi untuk anda semua, orang KL, orang Pahang, orang Kelantan, orang Perak, orang apa pun lah anda asalnya dari mana. Terima kasih kerana mendengar KLFM untuk waktu ini. Untuk para peniaga kita juga, senyum sikit. Terima kasih kerana tune kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun aplikasi RTM Click. Benar-benar percuma. Okey, peniaga ni memanglah kadang-kadang kita ni banyak cabaran kan. Lagi-lagi bila kita berniaga, menu makanan waktu pagi ni, pelbagai juadah yang kita jual, dan kita mengharapkan agar apa yang kita hasilkan, yang kita niagakan tu laku setiap hari. Jadi kita sama-sama doalah kepada para peniaga kita untuk mendapat orang kata rezeki yang lebih, insyaAllah jualannya habis, laku keras, itu yang paling kita doakan. Dan kalau boleh juga, peniaga-peniaga ni tak kisahlah anda ada gerai makan ke, dekat tepi jalan ke, kat kedai-kedai ke, paling penting kita kena titik beratkan dari segi kebersihan kita, yang pertama. Yang kedua, mesra pengguna. Mesra pengguna tu maksudnya kalau juadah makan kita jual tu pelanggan kena ambil sendiri, kita kena sediakanlah, mudahkan. Ada plastik, ada sudip, tak adalah nanti kita tanya-tanya dekat peniaga tu, yang orang jual tu buat muka pula marah kat kita. Kita ni lapar awak. Jadi itulah yang dikatakan mesra pengguna. Kita sediakan untuk pelanggan kita. Dan kalau boleh, jangan masam muka, kak, abang. Kita senyum kan. Orang tanya satu, kita jawab satu. Orang tanya dua, kita jawab dua. Yang pelanggan pun janganlah banyak tanya sangat. Paling penting juga, orang banyak tanya ni sebab kadang-kadang peniaga tak letakkan tanda harga. Itu salah tau. Kena ada tanda harga untuk setiap makanan yang kita jual, supaya nanti tak adalah aduan daripada pengguna-pengguna. Jadi itu yang kata tadi, biarlah kedai kita ataupun gerai kita itu mesra pengguna. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Sambil-sambil anda mendengar kami, dah ada dah sebenarnya yang minta lagu awal hantar cik. Oi, pukul 9 pagi dah minta lagu kegemaran. InsyaAllah pukul 11 nanti kita akan layani lagu-lagu yang menjadi pujaan hati anda. Okey, terima kasih juga untuk anda yang mendengar kami menerusi TikTok live kita. Jarang-jarang berlaku ya. Tiba-tiba kenapa Sheila tu buat live pula pagi ni? Selalu je buat, tapi cuma tak ternampak, tak FYP je kan. Okey, kita nak layan lagu daripada Exist dengan lagunya Langkah Seiringan. Ada lagu daripada, ini dia, Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

kita ada mi belacan. Jadi ada juga kawan-kawan kita ni yang bagi tahu dan kongsikan jenis-jenis mi yang ada di negara kita lah, terutamanya di tempat anda, mi apa yang anda selalu makan, dan juga kita akan rasa kalau kita pergi ke satu-satu negeri tu. Okey, mi Bandung tu biasalah kan, anda selalu dengar dari Muar Johor. Siapa yang tak pernah makan lagi mi Bandung? Atau anda buat sendiri je? Sebab sekarang kan dah ada dah rencah-rencahnya, dah dipaketkan balik, anda lebur je dalam periuk, tambahlah isi-isi dalam tu, udang ke apa ke kan, buat mi Bandung sendiri. Okey, kalau dekat mana eh? Okey, kejap. Dekat Pulau Pinang. Pulau Pinang popular dengan mi udang. Okey. Mi Hokkien. Banyak lagi sebenarnya mi-mi yang ada dekat Malaysia ni. Mungkin ada antara kita yang memang kalau dengan mi ni dia kalah. Tak kisahlah mi goreng ke, mi ada kuah ke, dia akan rasa juga. Mi Cantonese ada. Mi goreng mamak. Okey, mi Jawa, mi kari, mi rebus, mi kolok, segala jenis mi. Ada yang tak boleh nak makan mi, mi kuning ni dia tak reti nak makan ke, tak boleh nak suap dalam mulut ke, dia makan mihun pula. Ada yang sebut mihun, ada yang panggil bihun, terpulang lah eh. Panggilan apa pun sekali anda gelarkan, yang penting kita makan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT bagi rezeki dekat kita. Pagi-pagi ni ada pula orang belanja kuih, ada bawa kek, ada bawa minuman. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Semoga yang belanja kita tu dimurahkan rezeki. Sambil-sambil tu anda dengar kami di KLFM menerusi frekuensi 7.2 ataupun RTM Click. Di mana sahaja, Sabah ke, Sarawak ke, Singapura ke, Brunei ke, Indonesia ke, boleh mendengar kami 24 jam sehari. Okey, saya dah buka dah ruangan untuk anda minta lagu-lagu pilihan anda. Kejap nanti kita akan tunaikan lagu pilihan bermula 11 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti. Kita nak berhibur. Ada lagu daripada Baby Shima. Kita layan dulu lagu ini untuk anda. Hani Soraya menerusi Hai Hai KL. Ini Baru KL.

97.2 FM. KLFM, ini baru KL.

0: Kan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.
1: Baik, tibalah masanya untuk anda dengar lagu-lagu pilihan anda menerusi KLFM ini baru KL. Saya dah buka dah ruang untuk anda dengar lagu yang menjadi kegemaran anda. Untuk waktu ini yang nak lepas geram, insyaAllah pukul 12.30 hari nanti kita akan siarkan lagu-lagu pilihan anda. Rupanya tadi kita kongsi berkenaan dengan Mi tadi. Ada beberapa orang jugalah, rakan-rakan kita yang menghantarkan gambar dekat kita punya wasabi kita di 013-3097-972. Ui, memang menyelerakan eh. Macam Kuro Neko ni dia kata, Sheila, kalau dekat Mua tu bukan mi Bandung je ada. Ada mi siput, ada mi rebus. Itulah kan. Mi siput tu dia macam kerepek sebenarnya. Macam keras kan, makan dengan sambal. Ui, sedapnya. Kak Oja kita, ketua bahagian rancangan untuk kalah kan, dia kadang-kadang bawa juga mi siput. Syak pun sama juga. Selalu bawa mi siput untuk kita. Mi siput ni kalau makan kita rata-rata ni, kita memang tak ingat dunia lah. Memang tak boleh nak berhenti. Nak-nak pula ada sambal tumis. Ai, sedapnya. Ya Allah. Lepas tu Zana pun kongsikan juga gambar mi juga dekat kita. Ya Allah. Okey, katanya betul lah kata Sheila, saya memang kalah dengan mi tau. Saya suka makan mi Hokkien. Lepas tu dia bagi gambar mi tu hitam-hitam je, macam bukicap tu. Mi Hokkien tu kan dia tebal tebal sikit, mi Hokkien tu kan. Ada udang pula, terbaik. Jadi untuk anda yang sedang makan tu, selamat menjamu selera. Sambil-sambil jomlah saya nak hiburkan anda dengan lagu pilihan kawan kita ini. Okey, kejap. Ini daripada, okey okey, kejap nak tengok balik. Rakan kita daripada Taiping, oh, Ilyas, nak dengar lagu daripada Sheila on 7 hari bersamanya. Kita ada Fuad Pocong. Ini Fuad di Pocong ke ataupun Fuad Pocong? Dia tulis Pocong kat sini. Seram kita wah. Pocong pun nak dengar lagu. Katanya nak dengar lagu Joy McIntyre dengan lagu Stay the Same. Dan kita layan dulu lagu ini daripada Hasliza, permintaannya, yang berada di Taman Sri Rusa Negeri 9 di Port Dickson ni. Terima kasih. Nak dengar lagu Deja Moss katanya. Dah lama tak dengar lagu ni. Di Matamu Aku, Di Jiwamu Dia. Layan terus Hai Hai KL, ini baru KL.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

Itu dah lagu Zapin Cinta SMS. Baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL 11.21 minit pagi untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ashila Ashura di sini temani anda untuk hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami, tidak kira di mana jiwa anda berada. Okey, pernah tak anda bayangkan ada satu sungai ni, airnya kan kalau kita pergi mandi sungai, ada air terjun, rasa sejuk sangat, rasa dingin kan. Tapi ada dekat satu tempat ini, bukan dekat dalam Malaysia tetapi di luar negara, air sungainya mendidih. Bayangkan, air sungai mendidih kepanasan. Ini ada di Amazon, iaitu di Peru. Ada satu sungai ini yang dikenali sebagai Shanai Timpishka, atau lebih popular sebagai namanya Sungai Mendidih. Ini memang jarang-jarang kita dengar dan kita tahu, sebab kita dah memang kalau kata sungai ni memang sejuklah untuk kita bermandi-manda kan. Yang peliknya, suhu air itu secara puratanya sekitar 86 darjah Celsius. Memang panas. Dan ada bahagian yang pernah direkodkan mencecah sehingga 99.1 darjah Celsius. Dan panjang bahagian sungai panas ini kira-kira 6.4 kilometer dan lebarnya boleh mencapai sebanyak 20 5 meter. Janganlah kita ingat sungai ini panas disebabkan matahari ke apa ke, tidak. Tetapi haba ini dipercayai datang daripada proses geoterma di bawah permukaan bumi. Sebab itulah sungai ini sentiasa berwap, mendidih dan sangat berbahaya untuk disentuh. Bayangkanlah kita dekat Malaysia ni kan, suhu kita tinggi 35 darjah Celsius pun kita dah rasa kepanasan. Bayangkan ini air sungai yang mengalir, ibarat macam kita masak air dekat dalam cerek ke apa ke kan. Lepas tu kita tuang, ya Allah, panas sangat. Inilah dia kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Ada ahli geologi yang pergi kaji, inilah dapat orang kata kita pendedahan dengan dunia luar. Sungai yang mendidih, kita kat sini kalau sejuk ada water heater ataupun kolam air panas. Mungkin ada antara anda setiap minggu pergi ke kolam air panas untuk buang segala kuman-kuman penyakit. Tapi pastikan tempat tu kenalah bersih. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Ada lagu pilihan kawan-kawan kita ni daripada Wawa Jenal. Nak minta lagu daripada Slam bertajuk Maria Mariana. Okey, Wawa Jenal ini dari Segambut. Dan kita layan dulu lagu permintaan Surya Dolce. Nak dengar lagu daripada akak kening kita Ziana Zain dengan lagunya Berpisah Jua. Layan terus. Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Okey, boleh.
1: Menusuk. Depan ni saya rasa babe-babe dekat luar sana ni akan cari AP Syafiq.
0: Boleh DM lah.
1: Boleh DM lah. Mula-mula DM dekat KL FM dulu.
0: Okey.
1: Nanti kita akan
0: buat tapisan.
1: Kita akan buat laluan dia.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Tentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Baik, tibalah masanya saya bagi ruang kepada anda semua untuk lepaskan geram anda. Geram apa hari ini? Ha, tentunya banyaklah yang anda geram . Geram dengan orang ke, geram dengan situasi ke, geram bermacam-macam geram. Geram bermacam-macam beragam. Geram, aku memang geram, geram-geram. Okey, geram bermacam ragam, ragam. Jadi kita kena laluinya lah. Walaupun geram macam mana sekalipun, kehidupan kita kena teruskan. Tetapi bila geram tu kita simpan, kita simpan, kita simpan, takut bila terlepas kegeraman itu, dia akan nampak kat muka kita. Kita akan berapi-rapi, rasa nak marah, rasa nak melontarkan, nak meluahkan. Cuma kena tengoklah keadaan. Jangan kita nak lepaskan geram dekat tempat-tempat yang tidak sepatutnya, bahaya. Kalau kita berada dekat atas bukit ketika ini, dekat KL, mana bukit yang boleh dapat lagi KLFM, anda jerit sekuat hati ataupun duduk dekat dalam kenderaan, anda jeritlah macam mana pun orang takkan dengar. Sebab dengan menjerit ini salah satu cara untuk kita meredakan kegeraman kita. Tapi ada geram yang comel juga. Geram ni bukanlah yang negatif sahaja, tetapi geram yang positif pun ada. Geram-geram comel. Comelnya geram sangat. Macam tu. Jadi untuk anda, terima kasih kerana mendengar KLFM. Ini baru KL untuk waktu ini. Anda bersama-sama kami. Hai-hai KL akan tunaikan lagu-lagu pilihan lepas geram anda, insyaAllah. Selepas ini kita akan tunaikan lagu pilihan daripada kawan-kawan kita yang dah hantarkannya. Okey, kejap nanti kita akan bagi tahu antara pilihan-pilihan daripada Kuroneko. Kita ada daripada Hanim. Okey, kita layan dulu pembuka tirai untuk lepas geram untuk anda, Fat Boy Slim, menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Right about now, the funk soul.

Itu adalah lagu Pendekar Tangan Berapi, permintaan daripada Kuro Neko yang baru saja menghiburkan anda menerusi Lepas Geram 12.18 minit tengah hari untuk waktu ini. Hari ini 1 Oktober 2026, dan sepanjang bulan Oktober ini merupakan bulan kesedaran kanser payudara. Okey, dan hari kanser sedunia ini bukan sahaja sekadar tentang penyakit, tetapi juga tentang manusia yang sedang berjuang, keluarga yang sentiasa menemani, dan juga mereka yang tidak pernah berhenti memberikan harapan. Jadi untuk anda yang sedang mendengar KLFM untuk waktu ini, yang sedang menjalani rawatan kanser, mungkin ada hari anda rasa kuat dan mungkin ada juga hari anda rasa sangat penat. Tapi tak mengapa, anda tak perlu sentiasa kelihatan kuat. Untuk keluarga dan juga sahabat, kadang-kadang kita tak perlu mencari kata-kata yang sempurna. Cukup dengan berkata, saya ada di sini, kita laluinya bersama-sama. Dan untuk kita semua juga, ambil peluang untuk kita lebih cakna tentang kanser, kenali faktor risikonya dan dapatkan pemeriksaan yang disarankan, dan juga amalkan gaya hidup sihat. Dan kepada semua yang sedang berjuang, teruskan melangkah. Satu hari, pada satu masa, anda tidak keseorangan. Teruskan perjuangan anda, tidak kira mungkin sekarang ini anda diuji dengan kanser, pelbagai jenis kanser yang ada. Dan kami di KLFM doakan agar anda semua diberikan kekuatan, kesembuhan, dan orang yang menjaga anda juga diberikan kesihatan untuk terus hidup bersama-sama dengan anda. Okey, kita nak tunaikan lagu pilihan Lepas Geram juga daripada kawan-kawan kita, dan terima kasih kepada adik-adik kita, budak-budak kedai uniform Pasar Raya Oriental Pandan Indah, kerana mendengar KLFM untuk waktu ini. Permintaan lagu Rahim Ma'ruf bertajuk Gigit diminta oleh putera Salju Biru yang berada di Bukit Lagong Selayang. Kejap nanti lagu pilihan awak. Kak Mira katanya nak dengar lagu The Chunk Cutest Racun Dunia. Dan juga ini dia lagu permintaan Adam Factory, nak dengar lagu I'll Be Missing You. Layan terus. Hai KL, ini baru KL.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Itu dia tadi lagu yang baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL ini, baru KL daripada Siti Nordiana dengan lagunya Bukan Mengungkit Tapi Membangkit. Dan juga anda dah dengar lagu-lagu lepas geram Hai Hai KL ini, baru KL. InsyaAllah sekejap nanti tepat pukul 1 kita akan ikuti utama 1 tengah hari, dan selepas itu akan kembali bersama dengan Rizwan Dollah menerusi Nadi Kota KL 1 tengah hari sehingga pukul 4 petang. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan saya sejak pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah esok jika tiada aral yang melintang, diberikan kesihatan tubuh badan, keselesaan, saya akan kembali bersama dengan anda waktu yang sama 10 pagi hingga 1 tengah hari. Untuk ekstra sama tak serupa hari ini, saya memilih tajuk yang ada perkataan kalah. Okey, satu kalah daripada Faris Jabbar dan satu lagi kalah dalam menang nyanyian Syamsul Yusof dan juga Mawi. Sekejap nanti kita akan berhibur bersama-sama dengan anda menerusi KLFM, ini baru KL.

0: Kamu tak serupa.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

Kami di KLFM mengucapkan selamat menaikan solat fardu zuhur buat semua, khasnya untuk anda di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kini tinggal 3 jam 4 minit saja lagi dari sekarang untuk kita dengarkan azan asar pula berkumandang. Asar akan masuk untuk kita petang ini 4.16. Sekaligus saya kongsikan untuk maghrib dan isyak 7.7 minit malam, untuk maghrib dan isyak 8.16 minit malam. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. KLFM.

Baik, terima kasih anda yang terus setia bersama-sama kami KLFM ini baru KL pukul 1.13. Terima kasih kepada rakan setugas saya Sheila Ashura, saya Reeves menemani anda ketika ini. Menerusi segmen Nadi Kota KL, segmen awal tengah hari menjelang awal petang setiap Isnin hinggalah Jumaat ya, berdenyut bersama-sama dengan anda. Dan itulah kami Nadi Kota KL. Di mana juga anda berada KL, okey semua? Macam semua okey? Alhamdulillah. Saya nak pastikan semua okey. Kalau yang tak okey, kami doakan agar okey juga. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami di sini KLFM.

0: tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.
1: Terima kasih ajak bandar, ajak jalan. Mari kita tengok ni, saya pula tertinggal ni. Ajak bandar Rincing. Jak, terima kasih Jak. Kita juga ada brother Yus Ahmad, Tok Dah Pencin. Tok, ke mana tu Tok dalam kereta tu? Terima kasih untuk 1 Oktober hari ini, tarikh yang baru, untuk bulan yang baru, okay. Dan kalau kita tengok untuk tahun ini, hari ini merupakan hari yang ke-274 lah bro. 274 hari, tinggal 91 hari saja lagi untuk kita melangkah ke tahun baru 2027. Nah, hui, menakutkanlah. Kan, rasa macam, ish, dah masuk bulan 10 dah 2026. Lepas ni 2027, lepas tu 2028, 2029. Uyo. Kan, makin hari makin rasa cepat, tak sedar masa berlalu. Lain macam. Jadi teruskan kesetiaan. Kalau ada yang nak ber-WhatsApp, jangan lupa, okay, 0133 3097 972. Waktu rehat tengah hari ketika ini, saya doakan yang mana rehat, betul-betul rehat ya, kerana kita perlu cergas badan kita. Keadaan jerebu pun masih ada, tapi insyaAllah lah semakin pulih nampaknya. InsyaAllah hujan petang-petang apa semua, nanti saya kongsikan perajangkaan cuaca. Terus kita berhibur, ada lagu daripada, okay, Syifa Hadju. Kita ada Aisyah Retno, Masha Milan, Adira dan Nadira. Layan lagu ini. Ada makna dalam lagu ini. Kau satu-satunya. UK's 118. Tengah hari bersama-sama Nadi Kota KL.

0: Ya, jangan pernah berubah untuk dengar kami ya. Sentiasa setia untuk dengar kami. KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz frekuensi kami untuk anda yang berada di kawasan liputan Lembah Kelang ya, di kawasan Kuala Lumpur. Kalau di luar kawasan liputan, anda masih lagi boleh ikuti kami menerusi dalam talian RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, orang KL, kita IPU untuk hari ini 141 puratanya ya, 141 masih lagi di bawah kadar yang tidak sihat kerana melepasi 100 dan diceraslah yang paling jerbu lah kalau diikutkan indeks penyebaran udara ni. Orang ceras macam okey ya, orang ceras semua power bertahan ya, bertahan semua orang ceras. Dan juga untuk prajangkaan cuaca pada hari ini 1 Oktober 2026, hari Khamis, prajangkaan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat ya. Ribut petir di beberapa tempat juga untuk perjagaan pada waktu malam. Suhu minimum 25 darjah Celsius, paling panas 34 darjah Celsius.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133097972.
0: Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Ada lagu-lagu daripada Olivia Rodrigo dengan Les. Kita ada Izu Islam, Suka Sama Suka. Layan lagu ini daripada Search Meniti Titian Usang. Teruskan bersama-sama kami, Nadi, Kota KL.

0: Mana nak cari stesen radio tengah-tengah hari awal petang kan? Siarkan lagu Hindustan macam ni. Itu dia untuk peminat filem Hindi. Ingat lagi tak filem yang berjudul Raja? Gandingan hero-heroin Sanjay Kapoor dengan Madhuri Dixit, lagu tahun 1995. Itu dia. Nazrin Mili Dil Dakan bersama daripada Udit Narayan dan Alka Yakni. Terima kasih. Pukul 2.14 seperti yang dijanjikan, saya kembali untuk Poppet. Saya siapa? Saya Muhammad Rizwan Hadi Dolah. Hai, selamat kenalan. Panggil saja Riz ya. Riz sejak dari dulu sampai sekarang. Tahun 2003 saya masuk join RTM ni. Anak pun dah besar dah. Anak saya pun ikut sama tahun, lahir tahun 2003. Itulah, alhamdulillah syukur, masa cepat sangat berlalu. Dan insyaAllah teruskan kesetiaan bersama-sama. Kalau dia nak berwhatsapp, kalau dia nak berkongsi info apa saja, kita gunakan WhatsApp. Nombor WhatsApp 0133 09 7972.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okay, dan untuk waktu ni, kalau tadi lagunya Pagi Yang Gelap, mm-hmm, saya rasa pagi saya pun agak gelap pagi ni.
3: Yeah.
2: Sebab kena denda.
3: Sebab orang kalah, orang tak dapat jawab.
2: Okay, tak denda apa saya yang ini.
3: Hari ni macam saya bagi tahu tadi, AP kena nyanyi spontan. Dan tema dia pun babe.
2: Oh, babe juga.
3: Walaupun awak tak ada babe, awak kena juga denda nyanyi lagu Babe.
2: Kita karaoke, tapi saya ubah lirik je kepada Babe, lagu Sonata Musim Salju. Boleh?
3: Boleh.
2: Okey, jom kita. Wah.

0: suka. Okey, boleh.
1: Menusuk.
0: Lepas
1: ni saya rasa beb-beb dekat luar sana ni akan cari AP Syafiq.
0: Boleh DM lah.
1: Boleh DM lah. Mula-mula DM dekat KL FM dulu.
0: Okey.
1: Nanti kita akan
0: buat tapisan.
1: Kita akan buat laluan dia.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Baik, MOSTI, MOSTI Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Pusat Sains Negara dengan kerjasama Planetarium Negara membawakan mini karnival terokai sains pecutan pada 3 dan 4 Oktober 2026. Tak lamalah lagi. 9 pagi hingga 5 petang tempohnya di mana di Planetarium Negara Kuala Lumpur. Jadi pelbagai pameran dan aktiviti menarik nanti seluruh keluarga anda semua orang KL yang dijemput hadir masuk. Percuma bro, sis, percuma. Mini Carnival Terokai Sains Pecutan. Itu untuk hebahan info community di KLFM. Teruskan bersama-sama kita ada Astrid dengan mendua Andi Bernardi, Ding Geding. Dan dengarkan ini daripada kumpulan Teja dengan Kenangan di Taman Cinta. 2.17 petang bersama-sama Nadi, Kota KL.

Kenangan lagu ni, Wings Perhentian ya. Lagu ni kenangan saya sewaktu balik asrama ya. Saya sekolah asrama di Sabak Bernam. Sebenarnya lebih tepat di Sungai Besar sebenarnya. Sekolah menengah agama eh. Sekolah menengah agama. Jadi balik naik bas tempah, okey, kita charter bas tu turun dekat Puduraya time tu. Jadi dengarlah lagu ni dengan Walkman dan Sony. Ingat lagi time tu. Jadi kalau nak dengar lagu-lagu kenangan macam ni, kami ada di KLFM ini. Okey, yang mana tak tahu lagi, yang dah tahu dia dah senyum dah. Yang tak tahu, kami ada KLKL bermula pukul 4 petang, 4 jam. Kita kasih lenjan lagu-lagu kenangan untuk anda terimbau kembali waktu kita muda-muda dulu. Yang mana muda, yang mana kanak-kanak, boleh terimbau semua. Pukul 4 hingga pukul 8, kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Merang kita ni. Cik Merang, okay, bersama-sama menerusi WhatsApp ni saya nampak ni. Kita ada Master Braga, kita ada S. Awap dan ramai lagi. Ajak Bandar Rincing masih lagi bersama-sama. Okey, kalau ada yang nak berwhatsapp jangan lupa 0133309972. Suhu di Kuala Lumpur ketika ini 32 darjah Celsius. Orang Kuala Lumpur macam mana? Boleh bertahan, boleh apa dipanggil? Meneruskan kehidupan seperti biasa. Life goes on, bro and sis. Ya, jerebu pun tetap kita go on kehidupan kita. Dan purata 141, tak naik-naik sejak tadi lagi. Tapi dekat Putrajaya macam nak cecah 162. Ni saya tengok menerusi Apims ni, laman Apims ni. Jadi untuk jerebu ni ada tiga benda je. Kurangkan aktiviti luar, keluar pakai mask, pakai pelitup separuh muka, banyak akan minum air. Nak tahu kita ni kering air ke tidak dalam badan? Okey, kita kerap kencing. Ni doktor ni cakap ni. Itu menanda kita kurang ataupun kita tak hydratekan betul badan kita. Kita dehidrasi. Dan satu lagi, bibir kering, bibir mengelupas, kurang air lah tu. Jadi kena banyakkan minum air eh. Alright, jom. Popet-popet pula saya ni. Kita nak layan lagu sambil anda bekerja. Anda yang sedang bertugas di mana jua, kami doakan semuanya berjalan dengan lancar. Ada lagu Aina Abdul, kita ada King. Dan dengarkan ini daripada Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Teruskan bersama-sama kami di sini, KLFM. Ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Kumpulan Jitu terkunci dalam sengsara. Mat Barber, Mat Barber yang sedang dengar kita. Dekat mana dah Mat Barber? Dekat area Cokit tu, jalan apa? Jalan Raja Bot eh, Mat Barber eh. Mat Barber, dia kata kalau boleh siarkan lagu Pada Syurga di Wajahmu, Nash, Datuk Nash. Semoga cepat sembuh. Kenapa? Datuk Nash tak apa-apa, sihat ke, Mat? Alamak, iya ke? Allahuakbar. Yalah, kita harapkan agar Datuk Nash pulih seperti sedia kala. Kalau ada sakit-sakit, cepat sembuh. Kepada pendengar-pendengar juga, kalau ada yang tak berapa selesa kesihatan, ya, tak baik perjalanan kehidupan dari segi ujian yang ya bertimpa-timpa, kita doakan agar kuat semangat. Jangan cepat putus asa. Tuhan ada, Allah ada. Yang paling penting, kita sentiasa bertenang. Bertenang, jangan panik. Jangan terbawa-bawa. Panik tu, saya sendiri pun panik. Tapi panik tu jangan terbawa-bawa lah. Kita tarik nafas, ingat Tuhan ada. InsyaAllah ini bukan penghabisannya, adalah jalannya tu ya. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Baik, Allah, Mat Baba kata ini saya nak kena kepastian. Saya tak boleh nak apa luahkan ni. Saya nak kena betul-betul pasti. Sebab nanti kalau saya terluah, walaupun benda tu saya kata kemungkinan pun tak boleh. Okay, okay Mat eh, nah, tak apa Mat. Nanti kalau betul, nanti kita akan umumkan apa-apa. Apa pun kita ucapkan, terima kasih. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Kita ada lagu daripada kumpulan Hujan. Saya kata nanti kita ada Nirvana. Dan layan lagu ini daripada Sheila on 7, Sophia, tepat pukul 3 petang, KLFM.

0: Itu dia Lover, Taylor Swift yang menghiburkan kita saat pukul 3.16. Selamat datang KL.
1: Cerita apa hari ini?
0: Okey, saya nak spill the tea lah. Bak kata Gen Z kata, saya masa dekat uni dulu, masa saya matric dekat UPM, kalau mak ayah saya datang nak melawat saya, kalau dia guna nama saya Muhammad Rizwan Dola atau panggil Rizwan, eh dik, tolong panggil Rizwan dik. Kami ni keluarga dia. Okey, sekejap pakcik eh. Lama mak ayah saya tunggu. Time tu saya tak beritahu lagi nickname saya. Lama mak ayah saya tunggu. Lepas tu suruh lagi, seorang lagi. Dik, acik tunggu lama dah. Tadi suruh dia panggil anak acik. Dia tak tuntun lagi. Nama dia Rizwan. Nasib baik yang seorang ni dia tahu Rizwan. Oh, kopi eh cik. Eh, kopi. Macam mana anak aku boleh tukar nama kopi? Gelaran saya dulu masa kat uni, kopi. Jadi kalau siapa-siapa nak cari saya dekat college, kena sebut kopi. Eh, kopi ada? Panggil sekejap. Eh, kopi. Apa fellow nak apa ni lah nak jumpa kau. Jadi gelaran kopi terlekatlah sampai sekarang. Kalau ada reunion kawan-kawan uni apa semua, memang susah dia orang nak tune Riz ke Rizwan ke. Eh, panggil kopi. Eh, kopi datang tak? Okay. Jadi ceritanya, sebut pasal kopi, hari ini adalah hari kopi antarabangsa. Bukan hari saya lah kan, hari kopi. Saya pun kebetulan penggemar kopi sebenarnya, sampai saya kena kawal pengambilan kafein saya. Okay, tak apa, kita nak cerita pasal hari kopi antarabangsa yang disambut setiap tahun pada 1 Oktober. Merupakan acara global untuk mempromosikan kopi. Ni dia mempromosikan di samping menyokong perdagangan kopi serta meningkatkan kesedaran tentang nasib pengusaha kopi. Sambutan rasmi ini pertama kali dilancarkan pada tahun 2015 di Milan, Itali, oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa ICO sebelum resolusinya diterima secara rasmi oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada bulan Mac 2026 yang baru-baru inilah ya. Jadi selain sambutan global, ada negara di seluruh dunia turut memperingati Hari Kopi Kebangsaan dengan cara masing-masing ya. Dan ada juga pada tarikh yang berbeza sepanjang tahun. Bukan semua orang akan sambut Hari Kopi Antarabangsa, Hari Kopi negara mereka ada berbeza-beza tarikh, tapi ini yang antarabangsa punya 1 Oktober. Jadi pada hari inilah kebanyakan peniaga akan ambil kesempatan untuk tawarkan kopi percuma. Saya tak tahu, saya tak nak promo nanti kan jadi iklan pula. Jadi bolehlah pergi tengok mana-mana kafe-kafe kopi yang menawarkan kopi percuma. Jadi sambutan ini bukan sekadar tentang keharuman aroma. Oh, itulah. Pernah tak orang bancuh kopi bawa masuk dalam pejabat, satu pejabat baru? Macam itulah. Dan ketagihan kafein dalam cawan ini dia bukan calang-calang lah sebenarnya. Dia pemangkin ekonomi global yang menghubungkan peladang di kawasan pedalaman dengan pengguna di kota Borden.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
0: Jadi anda tahulah ya, nama samaran saya masa kat uni dulu, nickname saya Kopi. Tapi janganlah, hey DJ Kopi, janganlah. Malu saya panggil DJ Riz. DJ Riz bersama-sama sehingga pukul 4 petang insyaAllah, menerusi Nadi Kota KL. Ada lagu daripada Meet Uncle Hussein bersama dengan Adi Prio, Six Sense, Palung Terdalam. Kita ada Sita, dengarkan ini pada Dewas.

Come cazzo è Train, 50 ways to say goodbye. 337, don't say goodbye yet. Belum habis lagi, tak tutup kedai lagi ni di Kota KL. Dan hari hujan ketika ini di beberapa tempat di Kuala Lumpur dengan suhu terkini 31 darjah Celsius. Ya Allah, mudah-mudahan hujan dapat melenyapkan segala jerbunya. Dan jangan lupa untuk waktu asar akan masuk pada pukul 4.16. Tinggal 30 minit saja lagi dari sekarang. Jadi solat fardu zuhur dah belum? Tunaikan segera. Ada lagu daripada Amir Hassan, The Cranberries, dengarkan ini. Naif, benci untuk mencinta.

Baik, terima kasih. Itu dia Ira Milpan dan Wakdan dengan Senja Asmara membawakan kita saat ini pukul 3.56. Dan seperti biasalah pukul 4 akan mula KLKL bersama dengan si Duri EJ petang ini ya. Temani si Duri EJ, jangan sampai terluka jari, jangan usik lebih-lebih dia. Teruskan kesetiaan dan betul kita dapat kesahihan. Betul lah Datuk Nash terlibat dengan kemalangan. Kita doakan Datuk Nash cepat segera sembuh. Sekarang ni dalam keadaan pemulihan lah ya, di hospital, doakan. Dan kita juga sebenarnya mengharapkan agar semuanya bertabah hati, mendoakan siapa saja yang dalam kesakitan, dalam keadaan tak sihat. Dan kita juga kena jaga kesihatan ya, mencegah lebih baik daripada merawat. Dah bila sakit memang dah kena rawat kan, tapi itulah perawatan tu kan sekarang agak mahal. Jadi teruskan kesetiaan. Saya Riz mengundur diri dalam mengundur waktu konten. Kita jumpa lagi, teruskan bersama-sama dengan kami di sini KLFM. Ini baru K.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang tengah layan KLFM. Tidak kira di mana jua anda berada. Ya, si Duri. EJ ni sekali tadi kata, awas tajam. Si Duri EJ menemani anda untuk hari ini. Tajam pun tak berapa tajam lah. Tapi menyengat bermula pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. EJ harapkan anda dalam keadaan baik, sihat, sejahtera. Itulah harapan EJ. Dan sebagai panduan juga, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya sekejap lagi, maksudnya pukul 4.16 minit petang. Jadi berbaki mungkin lebih kurang 30 minit lagi untuk anda berada di pejabat. Kepada anda yang pulang pukul 4.30 petang kejap lagi, ada pun yang balik pukul 5 petang, sekarang ni dah tiba masanya untuk anda siapkan kerja terakhir anda. Sambil terus sayang kenangan lalu Kuala Lumpur, insyaAllah lagu-lagu yang terbaik EJ putarkan untuk anda, untuk pendengaran anda petang ini. Okey, jadi terus sayang KLFM, ini baru KL.

0: lagu-lagu kenangan lalu Kuala Lumpur, memory hit KL KL. Ini baru KL.
1: Saya Jamal Villa.
2: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: KL FM。 Oh yeah。
1: Wanita-wanita ku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru benar.
2: Kenangan lalu. Kuala Lumpur. KL KL. Mengimbau

Itu ada sebuah lagu nyanyian kumpulan Ellie Katz bertajuk Suratan. Kepada anda, selamat menunaikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya yang telah masuk waktunya tadi pukul 4.16 minit petang. Dan solat maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya sekejap malam nanti, pukul 7.07 minit malam, okey? Baik, tadi kita dengar lagu suratan daripada Ellie Katz. Kalau dalam lagu ada suratan yang kita tak mampu nak ubah, tapi kalau soal cuaca petang ini, kita masih boleh buat persediaan, okey? Ije kongsikan, Met Malaysia dah mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat sampai pukul 7 malam untuk hari ini. Jadi untuk anda yang berada di wilayah tengah khususnya, beberapa kawasan di Selangor terlibat antaranya di Hulu Langat, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Klang, Gombak, Petaling, Sepang dan juga Kuala Lumpur. Termasuk di keseluruhan kawasan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sila ambil maklum tentang perkara ini. Manakala di Negeri Sembilan, amaran melibatkan Seremban dan juga Port Dickson. Jadi kalau anda sedang dalam perjalanan petang ini atau memang berada di kawasan yang dinyatakan, sila bersiap sedia dengan jangkaan cuaca. Dan kalau hujan mula turun dengan lebat, jadi kepada yang memandu, tolonglah kurangkanlah kelajuan. Jaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Dan kalau boleh, elakkan kawasan yang berisiko dinaiki air, okey? Dan di negeri-negeri lain pula, kalau kita tengok amaran yang turut sama melibatkan beberapa kawasan di negeri-negeri lain termasuk Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Okey. Itu jangkaan cuaca untuk petang ini. Dan kepada anda, selamat petang yang diucapkan. Selamat minum petang juga. Kalau semalam kita minum kopi O, hari ini apakah juadahnya? Kopi O semalam bersama dengan biskut kering saja. Mungkin hari ini adalah sedikit mihun goreng ke, kuih tiaw goreng ataupun kuih ataupun sup, kan? Tadi EJ sempat juga makan laksa. Laksa Kedah katanya. Sedap juga, eh. Bila makan laksa Kedah tu teringat pula bila kita duduk dekat utara dulu, kan. Terbayang wajah-wajah kesayangan EJ yang pernah EJ bersama di Perlis dulu. Baik, terus kita layan lagu Hil Amir, Wajah Kesayangan Hamba.

0: Memori Hit KL.
1: Assalamualaikum, saya Muzli Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda. Sampai ke depan pintu rumah, dengarkan artis legend KLKL. Hanya di KLFM. Ini

0: Ya, itu dia lagu Siti Fairuz, Wajah Cinta. Dan sebelum itu kita dengar lagu kumpulan Step, Sekian Lama Aku Merindu. Terlalu lama merindu sampai lagunya pun separuh jalan saja kan. Baik, sekejap lagi kita akan dengarkan utama 5 petang. Dan selepas itu anda kembali semula bersama dengan EJ. Untuk EJ tunaikan permintaan lagu anda menerusi JTK. Tapi kita kena layan dulu lagu segmen Beast on Air.
1: Kenangan lalu, kuat lalu.
0: Yeah, Beast on Air dan juga Artis Legend sekejap di jam kedua nanti. Okey, baik, terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
3: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
3: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan EJ. Mungkin ada yang baru saja masuk ke dalam kenderaan anda untuk memulakan perjalanan diiringi dengan hujan renyah-renyah ataupun hujan lebat di tempat anda. Jadi bersabar, bawa masuk sekali kesabaran itu, jangan ditinggalkan di luar kenderaan anda. Tu yang bila naik kereta tu jadi macam orang lain tu kan. Baik, waktu sekarang dah pun pukul 5.15 minit petang. Sudah tiba masanya untuk kita dengarkan artis legend untuk hari ini. Sudahkah anda bersedia? Sudah. Baik, terima kasih kerana menjawab. Baik, jadi kalau kita imbas kembali era kegemilangan rock Melayu sekitar penghujung 90-an, antara kumpulan yang cukup mempunyai identiti tersendiri ialah kumpulan Def Gap C. Jadi perjalanan Def Gap C sebenarnya bermula lebih awal sebelum mereka muncul di persada muzik tanah air. Pada peringkat awal, kumpulan ini diasaskan bersama oleh Oni dan Ajak Melissa dengan Jembu dan Lee Space turut terlibat dalam sesi awal mereka. Dan Ajak Melissa sendiri pernah berkongsi mengenai penglibatan mereka dalam pembentukan awal Def Gap C. Dalam proses menuju ke rakaman, berlaku perubahan pada barisan kumpulan dan Ashid kemudiannya mengambil alih posisi vokal. Nama Ashid inilah yang akhirnya menjadi begitu sinonim dengan Def Gap C dengan karakter vokalnya serta gaya persembahan yang tersendiri. Pada tahun 1997, Def Gap C tampil dengan album sulung mereka, Cita Rasa. Album ini memperkenalkan beberapa lagu yang menjadi antara karya awal mereka, termasuk Ibu Kota Cinta. Di sinilah nama Def Gap C mula mendapat perhatian peminat muzik rock tempatan. Dan kemudian hadir pula album Skala pada tahun 1999. Antara lagu yang paling dikenang daripada album ini ialah Cinta Sakti, ciptaan M. Nasir dengan lirik oleh Lolok. Lagu ini menjadi antara karya yang cukup sinonim dengan nama Def Gap C sehingga hari ini. Namun perjalanan mereka semakin menyelah menerusi album ketiga, Re Mi Fa Sol La Ti Do, yang diterbitkan pada tahun 2001. Dan album ini menampilkan lagu seperti Marilah Maria dan Aku dan Kamu. Marilah Maria turut membawa Def Gap C ke pentas akhir anugerah juara lagu 2001 dalam kategori Pop Rock. Dan bukan itu saja, Re Mi Fa Sol La Ti Do turut mencatat pencapaian besar apabila menerima pengiktirafan album rock terbaik di Anugerah Industri Music 2002. Dan selepas itu, Def Gap C meneruskan perjalanan dengan album Merah pada tahun 2002 yang menampilkan lagu seperti Merah, Arigato dan Terbang. Dengan gabungan elemen rock, hard rock, heavy metal, pop rock dan pengaruh rock alternatif, ditambah pula dengan image serta gaya persembahan Ashid yang cukup tersendiri, Def Gap C sememangnya mempunyai tempatnya dalam sejarah rock di tanah air. Jadi, untuk hari ini kita akan dengar lagu, tiga lagu back to back yang tidak asing lagi untuk pendengaran kita. Kita akan dengarkan lagu Cinta Sakti, yang kedua Ibu Kota Cinta, dan ini dia lagu Ampunkan Aku. Tiga lagu menerusi artis legend hari ini, kumpulan Def Gap C.

jen KLKL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan tokek-tokek yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Okey, kita dah dengarkan lagu artis legend tadi, kumpulan Def Gap C, tiga lagu back to back. Semoga anda terhibur dengarkan lagu yang mungkin ada kenangan tersedik, kenangan indah waktu anda muda mudi dulu kan. Layan lagu Def Gap C. Semoga ikatan pula ingatan itu akan terus kekal abadi. Baik, dan sekarang ini kita akan dengarkan pula Biz On Air. Segmen Biz On Air hari ini diterbitkan oleh DJ Riz. Kita akan bersama dengan Encik Muhammad Farhan ataupun lebih glamour, lebih dikenali dengan nama Tipsy Hand. Seorang pengasas Tipsy Kicks. Jadi kita akan perdengarkan bagaimana untuk menyelamatkan barang bernilai serta berkongsi tips penting buat bakal usahawan juga yang akan dikongsikan oleh Tipsy Hand ini. Jadi kita mulakan untuk hari ini. Ada tak anda barang-barang lama, kasut atau topi kesayangan yang dah kotor kan? Warna dah luntur, lepas tu rasa macam dah tak ada harapan lagi nak dipakai. Mesti ada, mesti banyak kan yang nak, yang perempuan ni kan. Mulalah nak beli kasut baru je ke. Sabar, bertenang saudara. Hujung-hujung tahun ni kena banyak bertenang dan jangan buang dulu barang-barang itu kerana harapan masih ada. Kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Encik Tipsy Hand sini berkaitan dengan perkongsian perniagaan Tipsy Kicks beliau.
2: Hai, nama saya Muhammad Farhan tapi orang lebih kenal saya sebagai Tipsy Hand. Saya pemilik Tipsy Kicks terletak di Sri Rampai, Kuala Lumpur. Tipsy Kicks pada asalnya lebih kepada perniagaan kasut. Tapi lama-kelamaan saya nampak satu masalah yang ramai orang hadapi. Kasut dan topi dah kotor, rosak atau berubah warna sebenarnya masih boleh diselamatkan. Dari situ saya mula serius dalam bidang cleaning ni, restoration dan repair. Sekarang Tipsy Kicks fokus pada premium shoe, cap cleaning, service termasuk cleaning, deep cleaning, repaint, restoration dan beberapa service repair. Kedai kami di Sri Rampai, pelanggan boleh datang terus untuk hantar kasut atau topi untuk diperiksa dan kami akan cadangkan servis yang sesuai.
3: Biz On Air.

0: Dengarkan Biz On Air, tema bual santai perniagaan.
1: Baik, sebelum Eji meneruskan lagi soalan untuk Biz On Air, soalan terakhir pun bersama dengan pengusaha Tipsy. Apa tadi nama dia? Lupalah. Kan? Tipsy Hat. Bersama dengan Tipsy Han. Okay? Sedikit info trafik untuk anda. Makluman daripada LDP Trafik, sebuah kenderaan mengalami kerosakan di kilometer 4.1 arah timur, iaitu laluan dari Plaza Tol Puchong Barat menuju ke Puchong Perdana. Sila ambil maklum kepada anda yang akan melalui kawasan ini, dan lorong kanan ketika ini terhalang dan keadaan trafik dilaporkan perlahan. Sementara itu, di Lebuh Raya Elit berlaku satu kemalangan di lorong kecemasan di kilometer 3 arah Shah Alam dari Sifil, dan kejadian ini turut menyumbang kepada kesesakan yang bermula dari kawasan USJ. Jadi kepada anda yang sedang melalui laluan Puchong USJ dan menuju ke Shah Alam, padu dengan berhati-hati, kurangkan kelajuan dan beri laluan kepada kenderaan kecemasan serta petugas di lokasi. Baik, kita teruskan lagi bersama dengan Biz On Air yang diterbitkan oleh DJ Riz hari ini bersama dengan Encik Muhammad Farhan Tipsy Hans. Okay? Dan yang terakhir ni, kita nak tahulah kan, kepada anda juga yang mungkin berkira-kira nak mulakan bisnes tapi asyik rasa belum bersedia ataupun belum ready. Jadi Abang Tipsy Hans ada pesanan yang cukup padu untuk anda dengar. Tambah pula untuk anda yang dah tak sabar nak hantar, nak hantarkan mungkin ada topi ataupun beg untuk dibersihkan supaya nampak lebih baru, kan? Jadi Tipsy Hans ada tinggalkan nombor dan juga alamat di medsos untuk dicatat. Jadi kepada anda, dengar apa yang akan disampaikan oleh Tipsy Hans ini.
2: Nasihat saya kepada orang yang nak mula berniaga, jangan terlalu tunggu semuanya sempurna baru nak mula. Kadang-kadang kita belajar bila kita dah mula buat. Yang paling penting, kita kena konsisten, jaga pelanggan dan jangan takut untuk belajar benda baru. Dalam bisnes, bukan setiap hari kita akan nampak hasil, tapi kalau kita konsisten, jaga kualiti, insyaAllah pelanggan akan datang dan recommend kepada orang lain. Dan kepada pendengar yang nak cuba servis kami, boleh datang ke Tipsy Cake Sri Rampai, Kuala Lumpur. Kami buat premium shoe cap cleaning service. Boleh follow IG kami dan TikTok kami, Tipsy Cakes, TipsyKicks, atau hubungi kami di nombor 011-2800-1904.
3: Biz On Air,

saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

Rindu buat anda yang merindui seseorang yang jauh di mata tapi dekat di hati kan. Telefon pintar kan ada. Ha, boleh je buat video call kan. Sekarang ini jauh di mana seseorang tu pun berada. Teknologi boleh mendekatkan kita tau. Ha, baik, selamat petang untuk anda semua. Pukul 6.07 minit petang sekarang ini. Hari ini pejam cilik. Kita dah di bulan Oktober ya. Ha, kita sudah mengucapkan selamat tinggal bulan September. Kiranya lagi 2 bulan untuk kita menamatkan tahun 2026. Jadi segeralah kepada anda yang masih belum menghampiri apa yang ingin anda kecapi, yang tertulis di awal diary tahun 2026. Yang dah sampai, yang dah kecapi tu alhamdulillah . Berbaki 2 bulan lagi insya-Allah tercapai hajat tu insya-Allah. Kalau EJ, kita fikir baik-baik, cakap baik-baik, insyaAllah kita akan dapat juga yang baik-baik. Dan untuk bulan Oktober ini, kita mulakan sesuatu yang dengan sesuatu perkara yang baik, yang gembira. Dan berita gembira juga pastinya menjadi perhatian untuk kesemua penerima bantuan sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan mulai hari ini, bantuan SARA bulanan mula dikreditkan terus ke MyCard penerima masing-masing. Menurut Kementerian Kewangan, bagi isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah atau STR, sebanyak RM100 sebulan dikreditkan melalui SARA. Manakala warga emas dan golongan bujang masing-masing menerima RM50 sebulan. Bagi penerima STR yang turut berdaftar dalam e-kasih, kadar bantuan adalah lebih tinggi, RM200 sebulan untuk isi rumah, RM150 untuk warga emas dan RM100 bagi golongan bujang. Dan yang penting, kredit SARA ini boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan asas. Terdapat 15 kategori barangan yang diluluskan dengan lebih 140,000 pilihan barangan termasuk beras, telur, roti, minyak masak, makanan dalam tin, makanan sejuk, beku, ubat-ubatan di kaunter serta keperluan persekolahan. Jadi lebih memudahkan, sekarang ni SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasar raya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara. Jadi kepada penerima SARA, sila semak baki dan gunakan kemudahan ini untuk keperluan harian anda. Jadi maklumat lanjut mengenai SARA boleh dirujuk melalui saluran rasmi Kementerian Kewangan. Okey, itu sedikit info untuk anda penerima SARA. Jadi kepada anda yang dah meminta lagu menerusi JTK, jangan turun kereta. Terima kasih banyak-banyak. Akan EJ tunaikan satu persatu. Siapa yang terlebih dahulu hantar permintaan akan EJ tunaikan. Terima kasih untuk Tok Dah Pencin. Nak dengar lagu kumpulan Leon, Saling Merindu. Terima kasih Cik Din Lanai, nak dengar lagu kumpulan Mei, Pelayaran. Dan juga Kak Ijan kita, orang utara, nak dengar lagu M. Dok Kilau, Dato' M. Dok Kilau bertajuk Salam Kekasihku. Dan terima kasih juga untuk Haji Din Gombak, semalam lagunya tidak kesampaian sebab lambat hantar. Dan hari ini terus diminta lagu Sampai Hati. Sampai hati je tak mainkan saya lagu semalam. Okey, saya ganti hari ni, saya main sekarang ni. Yang pertama ni saya mainkan. Pada anda juga, semoga terhibur menerusi lagu pilihan teman-teman kita menerusi JTK, Jangan Turun Kereta.

Dah jawab salam ke belum tu? Mungkin ada orang yang kirimkan salam kepada anda kan? Hanya sekadar salam sajalah. Ada orang kirim salam lah. Saya pun jawab waalaikumsalam. Itulah kehidupan, kadang-kadang yang jauh kita sampaikan salam, yang dekat kita sampaikan apa? Sampaikan senyuman semanis yang boleh. Baik, EJ nak sampaikan juga kisah sukan hari ini, Arena 972. Tapi kita akan layan dulu satu lagu yang diminta oleh siapakah ini? Azimah yang ada dekat Gombak. Katanya dia tulis kat WhatsApp ni kan, nak minta lagu Wajah Siapa di Hatimu dari Azlina Aziz buat keluarga tersayang di Kampung Melayu Majidi. Kampung Melayu Majidi ke? Dengan ucapan selamat minum petang dan semoga terhibur. Saya pasti dia tengah layan Murtabak Singapura. Sedapnya. Jadi pada anda, cuba tanya, wajah siapa di hatimu sekarang ini yang terbayang-bayang, terkenang-kenang kan? Kita layan lagu ini dan selepas itu kita akan dengar Arena 972. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, JTK. Jangan turun kereta.

0: berbeda tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di Udara.
1: Baik, Arena 972. Kita teruskan dengan perkembangan terkini dari Arena Sukan Tanah Air. Kita mulakan dengan berita yang cukup membanggakan buat Malaysia dari Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menghadiahkan pingat gangsa buat kontingen Malaysia dalam acara pecut individu lelaki. Dato' Azizul Hasni sebelum ini mara ke separuh akhir selepas menewaskan pelumba tuan rumah Jepun Kanata Takashi dalam aksi suku akhir di Velodrome Izu Shizuoka. Dalam separuh akhir, beliau berdepan wakil China Li Ziwei sebelum meneruskan cabaran dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga menentang pelumba Thailand Jai Agusta Sawit. Dan Dato' Azizul Hasni akhirnya berjaya memenangi perlumbaan penentuan tersebut dan membawa pulang pingat gangsa untuk Malaysia. Dan daripada trek, kita beralih ke Padang. Malam ini, Harimau Malaya berdepan Singapura dalam aksi terakhir kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Empat mata sudah dikumpul Malaysia, tiga mata buat Singapura, dan keputusan malam ini akan menentukan siapa yang terus menghidupkan impian ke final. Perlawanan Malaysia menentang Singapura dijadualkan berlangsung jam 8.30 minit malam di Stadium Si Jalak Harupat Bandung dan boleh disaksikan menerusi Sukan Plus serta RTM Klik. Sementara itu, dalam perkembangan pengurusan bola sepak negara, bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche dilantik sebagai pengerusi Jawatankuasa Integriti FAM bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Timbalan beliau ialah Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Pelantikan itu antara keputusan mesyuarat ke-6 Jawatankuasa Eksekutif FAM yang turut menyaksikan pelantikan pengerusi dan timbalan bagi 11 jawatankuasa tetap FAM. Jadi, daripada kejayaan di track, malam ini perhatian beralih pula kepada perjuangan Harimau Malaya di Padang. Malaysia lawan Singapura 8.30 minit malam. Jadi sama-sama kita ikuti perkembangan dan aksi skuad negara.
0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Okey, kita teruskan lagi JTK untuk petang ini. Sudah pun pukul 6.36 minit petang. Hujan ke ketika anda memandu kenderaan sekarang ini? Kepada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, dah sampai rumah. Ada juga yang dah sampai rumah tapi tak nak keluar, tak turun kereta sebab lagu-lagu JTK mantap. Terima kasih yang minta lah. Baik, kita nak layan lagu permintaan Mama Aikal. Nak lagu kumpulan Black Rose, Cinta Abadi. Dan Saiful Apek dari Subang Bestari nak dengar lagu Spoon, Rindu Serindu Rindunya. Dan kita juga akan dengar dan layan lagu siapa ini S. Awap katanya nak minta lagu Encik Mimpi, Rindukanlah Encik Mimpi sekarang ini. Bawa kereta jangan sampai tertidur, memimpi pula nanti. Kuatkan volume kenderaan anda kalau anda rasa mengantuk. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur JTK, ini baru KL.

Baik, semoga Nurul Atika dari Wangsa Maju terhibur dengan lagu yang diminta ini hingga tiba saat itu. Nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Baik, sekarang ini menghampiri ke pukul 7 malam dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 7:07 malam. Dan masih lagi bersama dengan EJ di jam terakhir untuk EJ menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih yang dah hantarkan lagu-lagu JTK Jangan Turun Kereta, dan EJ dah tunaikan semua permintaan lagu anda. Semoga anda terhibur dan kita layan lagu Suhaimi Mior Hassan, Epilog Cinta dari Bromley. Ini baru KL.

Kuala Lumpur, Empat Petang hingga Lapan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Ritaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Ricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Ricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Baik, moga anda terhibur dengan lagu klasik ini, Joget Pura Cendana, membawa kita ke pukul 7.17 minit malam. Dan solat isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 8.16 minit malam. Kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan, semoga anda selamat tiba ke destinasi. Mungkin ada juga yang nak singgah ke Pasar Malam, seperti Adik Nur Atikah ni kata, Pasar Malam Taman Sri Rampai dekat kawasan rumah saya. Oh, yelah, Atikah duduk kat Wangsa Maju kan. Jadi hujan-hujan macam-macam ni kan, kalau dapat nak makan ayam bakar dengan popiah basah, sedapnya. Jadi itu mungkin juga menu makan malam anda hari ini dibeli di Pasar Malam sebab menikmati hidangan dan juga tidak kurang kepada suri rumah tangga yang dah siapkan hidangan makan malam untuk dinikmati bersama. Sambil anda terus menyiapkan apa keperluan dekat dapur tu kan, sebab radio tak pernah off kan. Sentiasa dengar KLFM. Terima kasih banyak. Di jam terakhir, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, masih lagi bersama dengan EJ, setia dengan anda. Ayan, ini baru KL.

Deep Inside of You, Third Eye Blind. Apa yang ada di sanubari anda, hanya anda saja yang tahu. Jadi, Iji harapkan anda dalam keadaan baik-baik saja. Kalau anda tidak rasa macam kurang baik, luahkan kepada orang yang anda percayai. Okey? Baik, terima kasih untuk siapa ni? Encik Madi. Dia kata, kalau dekat kampung Johor dulu, pasar malam kita orang sebut pasar lambak. Tiap malam Jumaat mesti pergi pasar malam dekat Taman Sentosa. Menu wajib ayam rangka-rangka ayam. Ataupun ayam dinosaur. Sejak zaman bujang lagi perkena rangka. Samalah. Memang kita dekat GB pun memang kita sebut pasar lambak. Menu dia pun sama. EJ pun beli ayam rangka juga. Kenangan yang tidak mungkin tidak dapat kita lupakan . Yang mungkin tidak dapat kita ulang kembali . Sebab zaman dulu. Baik, kita teruskan lagu Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Leila Bidadari. Terus layan, ini baru KL.

itu Elicat. Dulu dekat rumah saya lah, lorong dan kucing banyak. So dia taruh, kita panggil kumpulan ni Elicat. A-L-L-E-Y-C-A-T-S. 9. Ha, 9 is good number. Kenangan lalu, Kuala Lumpur. KLKL. Jangan lupa, ha?

That thing you do, apa pun juga yang anda lakukan, terus lain KL FM. Kami menemani anda 24 jam sehari. Tapi EJ dah sampai di sini, tugasan EJ untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan EJ dari pukul 4 petang tadi sampai sekarang ini. Selamat malam EJ ucapkan kepada anda. Mungkin ada yang tengah menikmati hidangan makan malam. Sebab EJ sebut berulang kali makan malam ni sebab EJ pun terasa laparnya. Dan selamat bisnes.

Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 1 Oktober 2026 bersamaan hari Khamis. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan kalau kita tengok tarikh hari ini, dah masuk bulan 10, 1 Oktober kan. Pejam cilik bulan 10, bulan 9, bulan 12, nak sampai hujung tahun dah. Apapun, bulan ini kita doakan bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelum ini, dan juga mendatangkan lebih rahmat dan juga kebaikan kepada kita. Okey. Baik, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu EJ Siduri, telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur. 4 jam yang berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam. Pastinya EJ menemani anda waktu pulang daripada kerja, jalan-jalan sesak tu dengan lagu-lagu retro yang terbaik. Dan sekarang, untuk waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam nanti, seperti biasalah, anda bersama saya Alif Aiman untuk Nian-Nian KL pada malam ini. Okey. Baik, ini untuk panduan kita bersama juga tepat pada pukul 8.16 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Nian-Nian KL pada malam ini. Kita ada lagu daripada Black Eyed Peas, Don't Pang With My Heart, menerusi KL FM. Ini

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan One Direction bertajuk Night Changes telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.36 minit malam. Baik, untuk hari Ahad nanti 4 Oktober 2026 anda jangan lupa untuk ikuti dan dengarkan KLFM Zoom In. Pada minggu ini seperti biasa KLFM Zoom In kita akan membawa artis-artis bersama kita, seperti kita ada minggu ini kita akan bersama dengan Venus. Jadi Venus akan berbual-bual, akan menceritakan macam mana perjalanan mereka dalam industri muzik ini. Dan seperti biasa, host kita akan bersama dengan Azwan dan juga Kulin yang akan menemubual dan juga berbual bicara celoteh mereka bersama Venus yang akan disiarkan tepat pada pukul 3 petang hari Ahad 4 Oktober 2026 di siaran kami seperti biasa 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan juga di Facebook rasmi kami iaitu KLFM ini baru KL. Jangan lupa, okey, hari Ahad nanti. Baik, okey, jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini kita ada lagu-lagu cinta-cinta-cinta yang menarik. Lepas ni kita ada lagu daripada Sheila Hamzah, Pernah Punya Aku. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Noh Salih dan juga Aina Abdul bertajuk Sang Pernikah Menusik FM. Ini baru KL.

Ya kan FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 9.56 minit malam untuk Nian-Nian KL pada malam ini. Dan terima kasih kerana setia dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, mungkin ada antara pendengar kita yang tak tahu ataupun dah terlepas pandang tentang berita yang baik, iaitu sara bulanan dikreditkan mulai 1 Oktober 2026, iaitu hari ini. Jadi sara bulanan ini akan dikreditkan mengikut kategori. Jadi kategori penerima semestinya isi rumah, warga emas dan juga bujang. Dan juga ada juga sumbangan tunai rahmah, iaitu STR.

Di dalam STR ini anda akan menerima, kalau dalam isi rumah, akan menerima RM100 sebulan, dan juga warga emas akan menerima RM50 sebulan, dan juga bujang menerima sebanyak RM50 sebulan. Dan yang semua sumbangan ini akan dikreditkan ke dalam MyCard kita dan STR, dan juga anda terima dari kategori e-kasih. Ha, dia kan tadi sumbang tunai rahmah, tapi ada juga yang terima STR dan juga e-kasih. Jadi dalam e-kasih pula, isi rumah akan menerima RM200 sebulan, warga emas akan menerima RM150 sebulan, dan juga bujang akan menerima RM100 sebulan. Jadi antara barang-barangan, 15 kategori barangan yang diluluskan untuk anda gunakan untuk membeli, antaranya beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi, tepung, minuman, bahan perasa, makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah, dan juga makanan sejuk beku. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan kalau anda inginkan info yang lebih lanjut, anda boleh pergi ke sara.gov.my. Jadi dekat sana ada info yang lebih lanjut. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik di segmen Curahan Hati. Kita ada pendengar kita yang bernama Haris daripada Bagan Ajam, Penang, Pulau Pinang. Itu dia pendengar kita daripada utara sana. Ingin dengarkan lagu daripada Crystal, Suatu Kenangan. Jadi kepada anda semua, kalau ingin tujukan lagu seperti pendengar kita yang bernama Haris ini, anda boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.41 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang tibalah waktu untuk kita berkongsi tentang
1: dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, nadi sukan di udara.
0: Baik, untuk Arena 972 untuk malam ini kita akan berkongsikan tentang info-info sukan daripada dalam negara dan juga di luar negara. Jadi untuk malam ini semestinya saya ingin berkongsi tentang Piala Asia FIFA 2026, iaitu kita dapat saksikan Harimau Malaya tadi menentang dengan Singapura di Stadium Si Jalak Harupat Bandung, yang perlawanan itu berlangsung pada pukul 8.30 minit malam. Dan perlawanan ini sebenarnya baru sangat sahaja habis yang bersiaran secara langsung di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan Malaysia alhamdulillah berjaya memperolehi kemenangan yang sangat besar, telah membelasah pasukan Singapura sebanyak 6-0. Jadi kita ucapkan tahniah kepada pasukan Harimau Malaya kita yang mengorak langkah dan bersemangat sangat permainan tadi. Semoga kita boleh menjuarai untuk Piala Asia FIFA 2026 ini. Dan juga saya minta maaf untuk jaringan gol, saya tidak dapat lagi info yang betul begitu lanjut. Jadi mungkin dalam masa 30 minit lagi ataupun sejam kita akan dapat tengok siapakah yang menjaringkan gol sebanyak 6 gol itu. Okey, tapi kita dah sangat-sangat seronok dah kan, sebab kita dah tahu Harimau Malaya kita berjaya untuk menumpaskan musuh tradisi kita iaitu Singapura. Jadi jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini kita ada lagu daripada Najwa Latif bertajuk Hilang, menerusi KLFM. Ini baru KL, tapi saya tak hilang, saya masih di sini. Okey.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam.

Ya, kat FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan membawa kita pukul 11.02 minit malam untuk nian-nian KL dan juga curahan hati KL FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman. Untuk malam ini kita bercinta-cintun. Okey, dan baik, kita dah telah dengar muzik latar ini kan. Semestinya kita ada pendengar kita yang berkongsi curahan hati mereka. Jadi kita ada pendengar kita yang pertama bernama Farah, ingin meluahkan kata-katanya. Jadi jom kita dengarkan sama-sama. Cintamu mekar di hatiku, bagai bunga yang tak kenal layu, tumbuh perlahan, mengakar kukuh. Mekar indah setiap hari, tak perlu musim untuk ia berbunga. Kehadiranmu sahaja sudah cukup, menjadikan hatiku taman yang segar, penuh kasih, penuh harapan. Cintamu mekar dan tak akan gugur, kerana ia disiram kasih yang tulus, dipelihara dengan doa yang ikhlas. Mekarnya takkan pernah pudar, selamanya di sini, di hatiku. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Mei bertajuk Cintamu Mekar di Hati. Jadi kepada anda, kalau ada juga ingin kirimkan apa-apa ucapan ataupun ingin tunjukkan lagu pilihan anda, juga boleh WhatsApp ke talian kami 013-3097-972. Jadi dengarkan lagu ini, Musical FM, ini baru.

Ya, lagu daripada Nurul bertajuk Kerana Terluka telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.26 minit malam. Baik, kita akan sambung lagi untuk curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada pendengar kita yang kedua, iaitu daripada pendengar kita yang bernama Ija. Jadi Ija ingin berkongsikan, iaitu hati ini luluh bukan tak mampu berdiri setiap kali beri harapan saya yang patah hati. Tunggu tanda yang tak pernah datang, nampak isyarat yang tak pernah wujud. Penat berjuang seseorang sahaja, penat menunggu di jalan yang tak sama. Cukup dah kunci pintu ini, rehatkan hati, biar masa pulihkan. Jadi pendengar kita yang bernama Ija ini menceritakan mungkin pasal kalau dalam bahasa sekarang tu kena friendzone lah kot, gitu. Tapi tak apa, sebab bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor kan. Jadi mungkin Ija akan jumpa orang yang lebih baik untuknya. Jadi Ija ingin dengarkan lagu daripada Kai Baha bertajuk Lulu. Dan kita ada pendengar kita yang terakhir bernama Syafiqah. Jadi Syafiqah ingin kongsikan luahan curahan hatinya. Ada luka yang waktu tak mampu sembuhkan, ada kehilangan yang tak pernah benar-benar pergi. Kita terus melangkah meski hati pernah rebah, kerana hidup mengajar kita bahawa tidak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kekal bersama. Yang tinggal hanya kenangan terukir dalam jiwa menjadi saksi bahawa kita pernah bahagia. Jadi itu adalah curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Jadi Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Dato' Awi bertajuk Ukiran Jiwa. Jadi jom sama-sama kita mendengarkan melalui curahan hati ini. Baru KL.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Hai, saya Bob Yusof. Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Kakapan aku dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL. KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama anda di Rentak Pagi KL and Dayana dan juga Epi Syafiq. Hari kedua di bulan Oktober.
1: Okey, dan waktu ini juga kami nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Waktu subuh di Kuala Lumpur 5.53 minit pagi, syuruk 6.59 minit pagi, zuhur 1.05 minit tengah hari, asar 4.16 minit petang, maghrib 7.07 minit malam dan juga isyak 8.16 minit malam.
0: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Okay. Dah second day in October, baby. Have a nice day lah. Kalau tak nice, buat nice je lah.
1: Yang penting senyum je lah.
0: Jangan ada tragedi lah.
1: Oh, tragedi? Yelah, tragedi Oktober. When the September end dah berakhir. Kita dah masuk zaman Datuk Awi pula. Tragedi Oktober pula. Okay, jadi semoga semuanya baik-baik saja. Satu hari satu kata untuk anda. Unit ini sementara, jangan terlalu mengejar apa yang belum tentu menjadi milik kita sampai terlupa menghargai apa yang sudah ada. Jalani kehidupan dengan syukur, tenang dan buat yang terbaik selagi masih diberikan kesempatan.
0: InsyaAllah. Semoga yang terbaik untuk anda hari ini. Jom kita dengarkan ini Farah dengan Bagaikan Puteri.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil tahu.
1: Baiklah pun 6.18 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana mulakan pagi anda. Boleh sama-sama rentak pagi KL, Epi, Syafiq dan juga Andiana temani anda pada pagi ini.
0: Ya, selamat pagi kepada Aspa dan Leila dan kepada Siti Nur Leila
1: semua. Siti Nur Leila, ya, Aspa Bella pun
0: Aspa
1: ada.
0: Aspa Bella pun ada. Itu Bella Chai.
1: Oh, Bella
0: Chai. Okey, sempena hari Jumaat yang benar barakah ni, ambil tahu hari ni kita nak kongsikan 4 kunci untuk hidup tenang, Epi.
1: 4 kunci.
0: Sekarang warga kota Susah nak tenang.
1: Yelah, keluar rumah tiba-tiba kunci hilang. Kunci botok pula hilang.
0: Itu belum lagi jalan jam.
1: Okay, kita nak kongsikan 4 kunci hidup tenang.
0: Yang pertama sekali, jangan ambil tahu yang tidak penting yang untuk kita tahu. Benda yang tidak penting untuk kita tahu.
1: Ya, jangan sibuk hal orang.
0: Jangan sibuk hal orang. Maksudnya lah, itulah kata kasar dia. Yang kedua, jangan melihat perkara yang tidak perlu dilihat.
1: Kalau kita, contohlah ada komen-komen negatif ya, dekat media sosial tu kan, kita baca, kita jadi tertekan.
0: Sebenarnya jangan ambil tahu. Jangan pergi cari benda yang kita sebenarnya tak nak tengok pun. Okey, yang ketiga, jangan mendengar yang tidak perlu untuk didengar.
1: Ya, betul lah. Kadang-kadang ada orang ngumpat kita.
0: Betul?
1: Ada orang mengutuk kita. Jadi, ya, memang kita sakit hati. Tapi jangan ambil tahu sangat, ambil kuat sangat lah.
0: Sebab kita tak suka benda tu, jangan pergi cari. Jangan pergi mendengar dia, okey? Yang terakhir sekali, jangan berbicara perkara yang tidak perlu dibicarakan.
1: Ini yang penting, ya.
0: Ini yang penting.
1: Walau apa juga, yang terserat dalam hati tu, simpan dalam hati. Kena ada perkataan yang tidak enak untuk diluahkan. Kalau kita rasa dah macam tertekan, dah terbuku dalam hati, luahkan dalam bentuk perkataan yang sopan dan terbaik.
0: Ya, sebenarnya tak ada apa benda yang elok untuk dicakap, lebih baik jangan cakap. Keep it to yourself lah. Kalau kita tak suka, sekarang ni dah dinormalisasikan oleh rakyat kita. Orang kita tak kisahlah, bukan orang kita pun kan, memang manusia ni bila dia tengok sesuatu perkara yang dia tak suka, dia nak terus bagi pandangan dia. Kadang-kadang benda tu tak elok untuk didengar. Kalau tak elok di mata anda, tak semestinya tak elok untuk orang lain.
1: Yelah, sekarang ni zaman-zaman media sosial. Nak tak nak, dia nak type juga. Walaupun tak ada benda pun, kalau kecil-kecil pun nak juga meluahkan pendapat. Tapi selok-eloknya diam je lah kan.
0: Diam je lah. Nah, ini kita nak kongsikan hadis riwayat Muslim. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kamu, maka kamu akan lebih bersyukur.
1: Yelah, kita rasa banyak tak cukup makan. Lepas tu kita tengok orang kaya tu, untung je orang kaya. Rupanya orang yang lagi miskin daripada kita tu lagi hidup susah daripada kita.
0: Lagi satu, sebenarnya bila kita tengok orang kaya tu, kita pun tak tahu apa masalah dan penyakit yang dihadapi.
1: Betul lah.
0: Baik, sekian untuk ambil tahu hari ini. Jom kita nak dengarkan lagu ini. Bak kata Bunga dan Lukman Podolski, Hidup Ini Punya Pilihan.
1: Yang penting pilihan yang tepat untuk anda, okey?
0: InsyaAllah.
1: Mula tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, sentiasa bersama anda 6 pagi 10 pagi di Rentak Pagi KL. Hari ini Endayana dan juga AP Syafiq.
2: Okey, dan sebab juga kami nak berkongsi info cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Pagi ini dijangka tiada hujan, petang nanti dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti tiada hujan, suhu minimum di Kuala Lumpur 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius.
1: InsyaAllah, semoga yang terbaik hari ini sebab semalam pun malam hujan. Kita harapkan hujan yang membasahi bumi tu dapat melenyapkan jerebu yang sedang melanda lah.
2: Okey, apapun keadaan jerebu di beberapa kawasan Malaysia masih dipantau. Namun bacaan di beberapa lokasi menunjukkan penurunan dibantu dengan keadaan cuaca yang lebih lembap dan hujan. Nampak kata Ed tadi, untuk Kuala Lumpur, ribut petir dan hujan petang dijangka membantu memperbaiki kualiti udara lah.
1: Alhamdulillah, macam hari tu lah, macam hari Isnin yang lepas. Kita rasa hujan dah lebat dah. Kita ingatkan hari Selasa tu dah mula kurang lah jerebu. Rupanya ada lagi.
2: Ada lagi.
1: Bertambah lagi.
2: Itulah.
1: Tapi ni alhamdulillah, nampaknya jangkaan ni pun kata berkurangan. InsyaAllah kita harap berterusan.
2: Berterusan. Nanti janganlah. Saya dah semangat dah nak pergi kat kali sisi tu nak gambar. Lepas tu dah pergi, mana kali sisi tak nampak.
1: Pergi bakar sampah
2: pergi
1: kat rumah.
2: Pergi bakar sampah kat rumah pula.
1: Jangan tau. Tengah-tengah musim jerebu. Bukan musim jerebu pun jangan buat pembakaran terbuka.
2: Okey,
1: jom kita nak terus berhibur ini. Sebenarnya ini lagu lama tau. Kalau anda perasan lah. Lagu ni dipopularkan oleh Arni Nazira. Ani Suraya.
2: Kita tersipu rapi.
1: Bukan. Setiap nafasku karenamu. Tapi dinyanyikan semula oleh Intan Maya.
2: Okey. Kita tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Hai, inilah KLFM, ini baru KL, Ruentak Pagi KL. Anda baru saja mendengarkan lagu Persembahan Vilegon dengan tajuk lagunya Bukti. Terima kasih kepada anda yang sedang memandu. Berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda.
1: Ya, kalau hari ini sakit tak dapat pergi kerja, kena bagi bukti.
0: Kena bagi bukti, betul.
1: Kena pergi klinik, pergi hospital, dapat ke MC, bagi bukti dekat bos. Hari ini bos, saya tak sihat sebabkan cuaca jerebu tekak saya sakit.
0: Bukan apa, kadang-kadang bos pun dah seri. Asyik alasan mak sakit,
1: mak sakit,
0: nenek sakit,
1: mak cik sakit,
0: udah satu kampung sakit,
1: jiran sakit.
0: Yeah.
1: Dia apa-apa pun kena susulkan sekali dengan bukti.
0: Tak ada bukti, barulah kukuh kan.
1: Okey. Macam dalam video tular kita, dah kita muat naik dekat fanpage KL FM ini baru KL. Ada cerita ketiga-tiga semua ni memang best tau. Hari ni penerbit kita sediakan. Yang pertama ni kisah anak remaja. Anak remaja ni memang ada fasa dia AP suka. Yeah. Rebel.
0: Ya, ada fasa malam, fasa sandar.
1: Itu fasa. Ini fasa di mana pace mereka ni adalah tak bagi masuk dalam bilik mereka lah. Kononnya private territory.
0: Tapi yang menariknya adik ni kreatif lah. Kreatif, dia buat ada macam mata tu boleh bergerak.
1: Jangan cerita sekarang.
0: Tak surprise.
1: Okey, cerita yang kedua ini saya rasa ada penyakit.
0: Penyakit?
1: Bila banyak sampah macam tu dekat rumah, sebenarnya ada penyakit dia. Nanti kita cari.
0: Jangan cerita sekarang.
1: Jangan cerita sekarang. Dan cerita juga akak menolong Amoy.
0: Amoy. Oh, cerita Amoy saya bina.
1: Macam ni sebenarnya patut AP yang jumpa Amoy tu.
0: Saya tak jumpa lagi Amoy lah.
1: Tapi kalau awak dalam situasi macam tu, awak akan tolong AP?
0: Saya akan tolong Amoy tu.
1: Amoy sajalah. Kalau abang-abang
0: ikut awak lah.
1: Dah besar kan?
0: Dah besar, buat kerja sendiri lah.
1: Macam mana dapat lesen macam ni? Okey, semua tu akan kita kongsikan selepas berita utama 7 pagi yang akan anda dengarkan langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu akan kembali bersama N dan Epi.
0: Lain terus lagu ini.
1: Ini dia Nur.
0: Bukan Nur.
1: Dayang
0: Nur Faizah. Okey. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL. Aku

0: Hari yang ceria bermula dengan mood yang ceria. Kat mana lagi? Rentak Pagi KL lah. Radio nombor 1 orang KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: RUU Khaira dirangka kawal sila entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Keperluan mahasiswa dan universiti diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Jelas beliau, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian.
3: Belanjawan ini membebankan semua, minta dana semua, minta perhatian. Ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian. Dan semuanya ada kemunasabahan dan rasionalnya. Dari pesawah di Kedah dan nelayan ke di Terengganu, kepada rumah Iban di Sarawak, bidang teknologi, bidang AI, semuanya menuntut perhatian. Insya Allah. Tentunya mahasiswa juga, universiti juga tergolong dalam ayat itu.
2: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar berkata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
3: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi dan saya percaya minat untuk khidmat membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan, harus ada di kalangan orang-orang muda. Dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan yang berterusan.
2: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UiTM Holdings Tian Berhad, UiTM

0: Trafik. Baik, kepada anda yang sedang memandu, sedikit info trafik untuk anda. Ada kemalangan di kilometer 279.2 arah utara dari Bandar Aisdale ke Bandar Baru Nilai. Lorong kiri dan juga lorong tengah terhalang, trafik sesak di sana. Trafik juga sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Ada kemalangan di Lebuh Raya Elit di kilometer 25.5 arah utara dari Bandar Gamuda Curve ke Putrajaya. Lorong kecemasan disekat tapi trafik kawal di sana. Dan perhatian juga kepada pengguna jalan raya bagi projek sambungan Lebuh Raya NPE2. Penutupan penuh susur ke arah Bangsa Angkasa Puri dan Pusat Bandar Raya dilanjutkan sehingga 17 Disember 2026 pada pukul 10 malam sampai 5 pagi, melibatkan kerja pengolekan serta pemasangan pipe air dan kabel TM. Jadi anda dinasihatkan supaya merancang perjalanan dan mematuhi papan tanda serta arahan petugas trafik.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kepada anda semua. Kembali bersama kami berdua, Endayana dan juga Epi Syafiq. Hari kedua di bulan Oktober. Semoganya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita tak nak ada tragedi-tragedi Oktober. Yeah. Baru saja hari kedua. Kalau ada perkara-perkara yang tak berapa nice, kita paksa-paksalah jadi dia nice.
0: Betul lah. Sesalanku hanyalah untukmu.
1: Nyanyilah.
0: Okey, jadi bulan Oktober ni pun ada event. Ada perkara menarik yang kami nak kongsikan bersama-sama anda. Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi, MOSTI melalui Pusat Sains Negara dengan kerjasama Planetarium Negara membawakan mini karnival terokai sains pecutan pada esok 3 dan juga 4 Oktober 2026, 9 pagi sampai 5 petang di Planetarium Negara Kuala Lumpur.
1: Ya, pada Sabtu dan Ahad ini ya, dan juga pelbagai pameran dan aktiviti menarik menanti anda. Orang ramai dijemput hadir dan yang penting sekali, masuk adalah percuma.
0: Kali terakhir saya pergi adalah zaman saya sekolah dulu.
1: Sekolah?
0: Ada rombongan sekolah. Dari kampung saya datang. Itulah pertama kali saya datang KL tau.
1: Itulah pertama kali awak jejak Kuala Lumpur. Tapi apa salah awak tak ikut DJ Zima dulu? Dia pernah buat dekat Planetarium tau. Untuk kita punya segmen khas dekat KL FM.
0: Dia select.
1: Dia tak nak awak jadi pembantu dia.
0: Dia tak nak. Dia kata kerja dengan saya susah.
1: Sebab awak terlampau hebat untuk Zima. AP, ada saya baca dekat media sosial. Okay. Baru ni lah, dia macam nampak macam kelakar. Tapi betul juga tau. Hati kita ni kan, kalau selembut puding ni, harus melawan dunia juga. Yang kadang-kadang kiding-kiding.
0: Sekudung-sekiding.
1: Yang kadang tipu-tipu. Yang kadang apa orang kata, bergurau-gurau dengan kita.
0: Bergurau-gurau kita. Hati kita je lah.
1: Hati kita ni kenalah jaga dengan elok-elok. Untuk melawan dunia.
0: Ya, walaupun hati kita lembut, sebenarnya boleh menggoncang dunia kalau kita jaga betul-betul tau.
1: Lagi-lagi hati-hati yang lembut, macam lengkong, lembut liut tu, dia kena kuat tau. Lagi-lagi orang KL macam kita kena tabah. Jangan orang kata sikit je dah merajuk.
0: Udah koyak berbenar.
1: Dah koyak bonar. Budak-budak sekarang ni katanya, sekarang kalau kena sikit marah, stres lah. Tak mau pergi kerja lah, baru kena marah sikit dah macam merajuk.
0: Baru seminggu kerja, saya rasa burn out lah.
1: Burn out.
0: Baru kena marah rasanya. Relax. Kita dulu pernah kena
1: betul. Sebelum awak jadi Gen Z, saya juga Gen Z. Saya pernah juga melalui semua-semua tu. Jadi relax je, buat relax, kena hadapi. Kalau orang tegur tu sebenarnya ada juga kebaikan. Kita ambil side yang positif.
0: Yang penting biarkan apa saja kata-kata negatif kepada kita juga, jadikan sebagai positif untuk membakar semangat kita.
1: Dan sebentar lagi kita ada cerita, tak tahulah dia Gen Z atau Gen Alpha. Untuk video tular kita yang pertama, sebentar lagi kita nak kongsikan.
0: Menarik ni. Boleh gerak-gerak matanya.
1: Gerak-gerak mata dia, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri.
0: Okay.
1: Jom kita nak layan dulu Ini Kembara dengan Gerhana.
0: Ya, rotak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sudah pun 7.30 minit pagi. Kita bercerita mengenai video yang tular. Yang menarik perhatian saya adalah adik ni kreatif tau. Tak nak bagi keluarganya masuk biliknya. Dia buat macam CCTV. Tapi CCTV ni dia buat pakai kertas.
2: Pakai kertas. Lepas tu kertas tu ada mata. Dia tulis lagi kat bawah tu memang CCTV.
1: CCTV.
2: Tapi yang menariknya mata tu 3D, AP.
1: Oh,
2: bila
1: ya.
2: Bila awak ke kiri, mata tu awak akan tengok seolah-olah dia ikut awak. Saya pernah pergi museum 3D Illusion dekat Bukit Bintang. Memang ada tau teknik lukisan begitu. Bila kita lalu kanan, ikut kanan.
1: Saya baca-baca komen, katanya adik ni belajar buat guna ni, tengok kat YouTube.
2: Mungkin lah sebab mungkin ada teknik dia lah. Sebab bila kita akan ke kiri, mata tu seolah-olah ikut kita. Bila kita ke kanan, ikut. So itulah dikatakan macam CCTV.
1: Macam CCTV kan. Kalau kita tengok betul-betul, dia ada dua layer tau. Kertas tu dia buat dua layer, tapi sebenarnya dia lukis penuh. Lepas tu dia tampalkan kertas atas mata tu. Sebab tu kalau kita pergi ke kiri, nampak dia macam nampak ke kiri.
2: Hebat kan? Tapi budak-budak memang gitu. Lagi-lagi di fasa remaja ni. Dulu kalau saya masa remaja, saya masa zaman-zaman cadik ni lah kan, dekat depan pintu saya, saya tulis no entry.
1: No entry.
2: Supaya orang tak boleh masuk. Mak bapak pun saya tak nak bagi. Sebab apa, ada rahsia dalam bilik. Tapi bahaya tau. Mak ayah kena pantau. Kena masuk juga bilik anak. Tengok apa yang berlaku dalam tu. Takutlah kot simpan hamster ke.
1: Simpan hamster?
2: Mana tahu dia beli hamster sorok-sorok simpan dalam bilik.
1: Betul, ada kawan saya dia bula tikus dalam bilik dia.
2: Tikus.
1: Dalam tikus betul tu. Ada bula dalam
2: kaki. Yang kat belakang restoran tu.
1: Tapi yang macam anak yang, kalau anak dia warna pink-pink gitu tau, dia bela.
2: Oh, itu tikus makmal.
1: Tak, tikus rumah.
2: Yelah, kalau yang pink-pink tu, tikus betul mana ada color pink?
1: Ya, kecil warna pink. Lepas tu bila dah besar baru jadi kelabu.
2: Tapi saya sukalah penerbit hari ni, Wan Maria. Kalau penerbit dia ada note. Nota dari penerbit.
1: Katanya adab masuk bilik 3 waktu khusus. Aurat lebih mudah terdedah dan permisi sangat diutamakan, terutamanya bagi ibu bapa ataupun pasangan suami isteri.
2: Jadi itulah, mungkin tak boleh masuk sesuka hati kan. Dan ada nota dia lagi, sebelum solat subuh, waktu baru bangun tidur atau bersiap, waktu tengah hari, waktu berehat atau tidur sebentar khailullah, dan selepas waktu isyak, waktu bersiap untuk tidur.
1: Dia sebenarnya walaupun dalam rumah sendiri, antara adik-beradik dan juga keluarga, ada aurat yang perlu dijaga juga tau. Lepas tu ada tetamu, ada ahli keluarga yang datang. Bilik ni jadi tempat berbisi.
2: Betul. Lagi-lagi kalau ramai anak gadis lah, anak dara kat rumah kan, ayah ibu ayah tu, kalau boleh kurang-kurangkan bawa orang luar datang rumah.
1: Betul lah kan. Tapi dalam CCTV ni, saya lebih minat Sisi Iman. Tapi Sisi Iman dah kahwin.
2: Tapi sebelum dia kahwin, kenapa awak tak cuba?
1: Nak cubalah.
2: Ya, tapi kreatif lah. Kalau anda nak tengok video dia macam mana yang kita bagi tahu apa yang tampal dekat pintu dia, pergi kat fanpage kami. Sebentar lagi kita bacakan komen.
1: Alright, lain terus lagu ini.
2: Ini lagu terbaru Sarah Suhairi dengan Tak Perlu Rasa.
1: Kurang tak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, video tular pertama tadi kita dah kongsikan and dah bagi tahu, dengan P pun dah bagi tahu cerita adik ni dia ada tampal sesuatu kat depan pintu bilik dia. Kononnya CCTV. Siap ada gambar mata lagi.
2: Yalah, jangan bagi orang masuk, dilarang masuk. Ya, dan kami nak bacakan komen anda ni daripada Mak Necek, katanya bilik anak dara saya nak masuk kena ada password.
1: Apa password dia?
2: Password dia cekodok.
1: Okay. Komen daripada Carlos Peter Sutana, dia kata bijaknya bagi tutorial nak, acik nak tiru, nak letak kat peti sejuk.
2: Oh, nak letak kat peti sejuk.
1: Juga, kan? Kalau orang ambil makanan ke kan?
2: Kita penat-penat simpan tau. Mahal makanan tu. Biskut cheese semua tiba-tiba orang pula makan. Okay, daripada Encik Sambal katanya, cara fikir kebat dia ni memang level dewa. Belut elok-elok sis. Kagum sangat ni. Memang hebat kalau dia cipta sendiri. Mata tu bergerak-gerak.
1: Okay, komen daripada Zana Zaid. Dia kata, halah. Seram pula tengoknya. Kalau malam-malam ni, tak jadi nak ketuk pintu ni. Meremang dibuatnya. Itulah motif operandi dia.
2: Kalau kita pergi museum kan, ada gambar ni yang boleh mata gerak-gerak. Saya rasa dia buat ikut sistem macam ni.
1: Saya dari kecil, memang kalau kat museum tu rasa seram. Saya sebab tu saya mengelak nak pergi museum.
2: Museum ni ada macam-macam.
1: Sebab saya pernah tengok cerita. Yalah, cerita Hollywood.
2: One Night in Museum. Okay. Baik. Untuk komen yang seterusnya daripada Hamiha, katanya mata tu tak seram sangat, yang buatkan mata tu jadi seram adalah senyuman sinisnya tu, kreatif.
1: Tapi adik tu boleh lepas ni buat konten tutorial pula.
2: Tutorial.
1: Sebab ramai nak tahu ni macam mana dia buat kan.
2: Itulah, macam bilik saya kat atas tu ada tulis ni je.
1: Apa?
2: Kalimah Bismillahirrahmanirrahim.
1: Saya ingat ni.
2: Apa?
1: Bujang was here.
2: Bujang was here.
1: Buaya darat was here.
2: Okay, baik, selesai untuk video tu lah yang pertama. Kalau anda nak tengok macam mana mata judul bergerak, boleh ke Facebook kami Kalau Fam Official. Dan kita nak beralih ke video tu lah yang kedua.
1: Video tu lah kita yang kedua ni, seorang, tak tahulah ada dua orang ni kan dalam kereta, dia ambil video rumah. Tapi rumah tu dari depan, daripada pagar rumah dia tu sampai ke dalam, penuh dengan barang-barang yang tak diguna. Nampak macam timbunan sampah sarap. Sampaikan dia tanya, ini rumah ke tempat pelukisan? Tapi sebenarnya ada orang penyakit macam ni tau. Nama dia hoarding disorder. Ataupun gangguan menimbun katanya.
2: Dia sayangkan barang dia tu. Kalau kalau anda tengok betul-betul video tu, ada orang kat atas tu tau.
1: Tapi kita tak nak judge. Kita tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi itulah cerita dalam video tular kita hari ni.
2: Sebab sini kami akan kongsikan kepada anda. Mungkin anda juga ada penyakit seperti itu. Contohnya bekas-bekas makanan yang susah nak basuh, berminyak, ada simpan lagi. Udah bertahun-tahun.
1: Je buang lah. Yang tipu-tipu kue tu buang. Tapi kue tak apa, mahal. Kalau buang tu, siap. Tidur luar.
2: Baik, sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Jom dengarkan lagu ini.
1: Lagu ni ada pesanan.
2: Pesanan?
1: Pesanan ni gadis-gadis kat luar sana untuk AP Syafiq.
2: Cakap kan pesanan buat kekasih.
1: Jangan nakal.
2: Jangan nakal. Orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, hari ni video tular kita yang disediakan oleh penerbit Wan Mariah. Dia kata dalam video tu kan, kalau kita tengok dahsyat betul, penuh dengan barangan. Ini rumah ke tempat pelupusan? Ha, kesian dekat jiran sebelah nak hadap kalau macam ni.
2: Tapi sedanglah nak buang sampah, tak payah pergi ke ni dah pelupusan sampah sebelah rumah aje.
1: Eh, mana boleh.
2: Tapi ada undang-undang berkaitan dengan hari tau. Menurut Seksyen 74 Akta Kerajaan Tempatan, pemunya ataupun penghuni ataupun penyewa yang membiarkan rumah, bangunan ataupun tanah dalam keadaan kotor dan tidak baik boleh melakukan kesalahan, dan hukuman yang diperuntukkan ialah RM1,000 ataupun penjara sehingga 6 bulan ataupun kedua-duanya.
1: Ya, sebab itu akan mengganggu ketenteraman jiran-jiran anda. Okey, kita bacakan komen. Ini komen pertama daripada Mami Kasih. Dia kata, tempat pelupusankah itu?
2: Itulah kalau dia biarkan lama tu, dah maji dia jadi macam zoo situ tau. Macam-macam binatang ada.
1: Bahaya tau, masuk ular ke kan.
2: Daripada Cinta, katanya jiran sebelah-sebelah lah paling kesian. Banyak belaan masuk di rumah. Lipas lah, lipas tikus apa lagi. Ini silap-silap bukan lipas saja. Hantu raya semua ada.
1: Gorgon semua boleh.
2: Gorgon boleh ada situ tau.
1: Okey, ini komen daripada Yuki. Dia kata, separuh nyawa lah nak kemas. Buang je lah dengan rumah-rumah tu sekali.
2: Kalau boleh buang-buang sekali dengan orang-orang tu sekali buang.
1: Jangan.
2: Daripada Makcik Ayu, tengok ni terus fikir. Lipas, tikus, ular, bahan-bahan makanan ataupun kibia yang supaya boleh meletus. Jadi punca penyakit tu, risau.
1: Bahaya. Okey, ni Muhammad Faiz komen. Ada satu nama penyakit ni, dia kata hoarding disorder, macam saya bagi tahu tadi, gangguan penimbun. Dan jenis penyakit ni, sayang barang lama walaupun barang itu biasa je tak ada nilai. Macam saya bagi tahu tadi itulah.
2: Okey, daripada Sayu, katanya dekat depan aku tak payah tunggu menimbun, kejap je majlis hantar warning notis sebelum kena tindakan saman.
1: Tapi dulu okay, silakan.
2: Rumah saya lama saya dulu, saya duduk rumah flat lah kan.
1: Sekarang kondo.
2: Sebab jiran saya ada penyakit macam ni. Saya kadang-kadang nak balik rumah tu rasa macam berat jati.
1: Malas.
2: Berbau tau.
1: Berbau. Mengganggulah itu, nampak ada mengganggu epi. Tapi macam kita bagi tahu tadi, ada, kalau ada penyakit lah. Kalau tak ada penyakit yang dimasukkan macam hoarding disorder tu, rumah yang penuh dengan sampah, kerana seseorang tu tidak mampu nak mengemas atau membuangnya, itu boleh jadi lain. Mungkin boleh cari yang pakar. Sebab sekarang ni dah ada servis untuk cleaning rumah tau. Cleaning service untuk datang ke rumah untuk kemas. Kalau awak rasa rumah awak tu awak dah tak mampu dah, mungkin awak ada sakit ke kan, OKU ke, tak boleh nak kemas ni, awak panggil orang cleaning.
2: Tak apa, panggillah gotong royong. Buatlah bihun-bihun sikit ke kan.
1: Saya boleh buat bihun goreng dengan teh O. Sedap tau.
2: Bihun goreng dengan teh O.
1: Panas.
2: Lepas tu bihun Singapura pula tu. Okey, selesai untuk video tulai yang kedua. Kita nak beralih ke video tulai ketiga. Saya tak sabar nak cerita pasal ni. Sebab ada Amoy.
1: Sebab kalau ada wanita, mesti ada AP Syafiq. AP Syafiq memang sinonim dengan wanita-wanita Amoy-Amoy cantik ni.
2: Ramai yang mencuba. Tapi saya tapis lah. Okey, ceritanya
1: awak yang ditapis.
2: Ceritanya akak ni membantu Amoy ni untuk parking. Amoy ni terkial. Akak ni turun tolong Amoy ni untuk parking kereta.
1: Sebab sebenarnya ada yang mengganggu dekat dia nak masuk parking tu. Depan tu ada skater. Jadi mungkin dia rasa macam takut terlanggar kat cone tu kan. Dan parking tu parking reverse, mungkin dia tak biasa ke. Tapi itulah, orang puji akak yang ni. Dia turun dari kereta. Ingatkan dia nak pergi sound ke apa. Apa lambat sangat ni. Rupanya dia suruh turun. Tak apa, saya parkingkan.
2: Okay, kalau saya kat situ, Moy, parking menegak je lah ke atas.
1: Tak pun, Moy, main masuk kereta saya. Kita menuju ke sana.
2: Saya pandai ni nak membawa anda, membawa awak ke syurga ni.
1: Kedik. Okay, sebentar lagi kita bacakan komen-komen daripada anda. Lain dulu, ini Andy Bernardi dengan Ding Geding.
2: Rentak bagi KL.
1: Rentak bagi ini baru KL.